dari Club Project Sahabat Kelight Grimis. Anda mungkin agak kurang enak badan hari ini, ada baiknya memang beristirahat ya Sahabat Kelight, karena besok kita harus kembali beraktivitas di tempat kerja masing-masing. Nah, mudah-mudahan hari ini Anda bisa beristirahat dan bisa kembali sehat walafiat. Sahabat Kelight, tim pelatnas Taekwondo Indonesia mencuri perhatian di Eropa, tampil di British Taekwondo International Open 2026 level G1. Merah putih membawa pulang 4 medali dari Manchester, Inggris. Kejuaraan yang digelar di National Cycling Center pada 25-26 April ini diikuti atlet dari berbagai negara, terutama Eropa yang berburu poin ranking dunia dan Eropa di level junior dan juga kadet. Dari total 4 medali yang direbut tim Indonesia, 1 emas dipersembahkan oleh M. Basam raihan di kelas 63 kg, 3 medali perunggu diraih Nika Dekheni 46 kg, Aziz Tumakaka 54 kg, dan M. Hade Raihan Fadila 80 kg.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Cahaya. Sahabat ke Light, sebelum kita teruskan dengan lagu berikut, ada informasi menarik dari Ambar Biru. Nah, Ambar Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda bisa menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepe Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu, sahabat Kelight, Ambar Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti Asai dan Guarana Blend yang dikenal kaya antioksidan dan sangat populer di Brazil, sahabat Kelight. Dengan konsep Sunda Soul, Brazilian Heart, Ambar Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Dari kawasan Dago, Sumber Bandung 12, kita teruskan kembali sahabat Kelight Weekend Spirit untuk hari ini. Barisan ada Marcel yang kerja bareng bersama Ralin ya. Jadi milikku. Selamat pagi Anda semua, Anda yang baru saja dekat bersama 107,1 FM, kalaupun tengah berada di perjalanan. Hati-hati, mari kita nikmati suasana hari Minggu dengan menyenangkan ya sahabat Kelight, dan tetap jaga kesehatan.

Halo ayah bunda, masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di ppdb.smatelkombandung.sc.

sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Sosik barisan hadir. Sahabat Kalite, siapkan diri untuk Hype Day OutX Creative Market Fest Summarecon Mall Bandung. Sampai 3 Mei 2026 ya, atau hari ini, hari terakhir sahabat Kalite. Akan ada 3-on-3 basketball, dance battle competition, sneakers, streetwear, kemudian exhibition, DJ performance, sampai celebrity fun match yang super hype. Bukan cuma itu, Anda juga bisa explore art and craft exhibition, workshop, fashion show, dan karya-karya keren dari para pelaku kreatif lokal. Setelah puas seru-seruan, jangan lupa mampir ke Sawarga Courtyard karena ada pilihan tenan kuliner. Banyak pilihan ya sahabat Kalite, tenan kuliner yang siap membuat hangout semakin lengkap. Yuk ajak teman dan keluarga, rasakan serunya bareng di Sumaba. Info lengkap dan lebih lanjut silakan follow Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Girl Like FM. Lagu yang saya yakin sudah cukup Anda kenal ya, sahabat Girl Like. Lagu yang datang dari Timmy Thomas. Sahabat Girl Like, info berikut datang dari dunia sepak bola. Keberhasilan Garuda Yaksa FC mengamankan tiket promosi ke Liga 1 Super League musim depan menjadi panggung pembuktian bagi pelatih-pelatih lokal. Sang pelatih Widodo Seputro. Kemenangan 3-1 atas Persikat di Stadion Pakansari Cibinong pada hari Sabtu menegaskan pelatih lokal masih mampu bersaing di tengah gempuran pelatih asing di kompetisi sepak bola nasional. Menurut Widodo, dirinya selalu berusaha maksimal dimanapun ia bekerja. Untuk teman-teman pelatih lokal, mari tetap semangat dan terus memperdalam ilmu. Nah, kemenangan ini memastikan Garuda Yaksa finish sebagai juara grup A dan berhak atas promosi otomatis. Di balik capaian bersejarah tersebut, Widodo mengirimkan pesan kuat mengenai potensi juru taktik lokal.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1

0: Kelight FM. Selamat pagi Anda semua sahabat Kelight. Usai sudah saya bersama Anda dalam Weekend Spirit hari ini, hari Minggu 3 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda sahabat Kelight. Mari kita nikmati suasana akhir pekan dengan menyenangkan dan dengan produktif. Mudah-mudahan banyak hal yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Jangan lupa nanti pukul 9 lebih 30 menit Anda bisa ikuti perbincangan menarik bersama Dr. Meriza Hendri dalam Financial Literacy Corner. Silakan nanti Anda ikut berpartisipasi di 0812-203-1972. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Why are you so obsessed with me?

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sua kembali hari ini sahabat Kelight dalam Financial Literacy Corner edisi hari Minggu, hari ketiga di bulan Mei 2026. Dan seperti biasa nanti kita akan ngobrol bareng Dr. Meriza Hendri dalam Financial Literacy Corner. Kami undang Anda semua sahabat Kelight untuk ikut berpartisipasi. Anda bisa nanti kirimkan WA ke 0812-203-1972. Nah, Pak Mer sudah ada bersama kita, sahabat Kelight. Selamat pagi, Pak Mer.
1: Pagi, kalau kejang.
0: Mic-nya agak jauh, Pak Mer.
1: Oh gitu. Kasihkan yang kejang. Udah langsung aja. Sehat, Kang Ujang?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, Pak Mer. Gimana kabarnya juga pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, Kang Ujang. Luar ya. Biasa. Dan ya, tanggal 3 ya Kang Ujang ya? Ya. Tanggal 3 hari ini kita ketemu dengan sahabat-sahabat untuk belajar.
0: Gak kerasa sudah masuk bulan kelima ya Pak Mer ya?
1: Betul, gak kerasa ya. Kang Ujang. Gak kerasa karena bagi saya sih semakin kesini semakin kerasa pentingnya kita mendalami literasi keuangan.
0: Literasi keuangan, jadi, betul.
1: Jadi kalau bagi saya ini malah jadi kebutuhan Kang Ujang.
0: Ya.
1: Kalau selama ini saya lebih fokus kepada penguatan dari sisi manajerial isu, marketing, HR gitu, operation. Saya rasa ini jadi life skill gitu ya.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi lah saya berbagi Kang Ujang sama-sama sekarang. Tapi siap-siap mental aja. Apalagi tema pagi ini agak kelas Kang Ujang.
0: Jadi disclaimer ya Pak Mer, jangan baperan gitu ya.
1: Betul sekali, itu yang diharapkan. Kalau udah baperan itu susah Kang Ujang. Pasti ada penolakan Kang Ujang.
0: Betul.
1: Jadi sama-sama okay. Semoga bisa ini ya Kang Ujang punya view yang sama kita bahwa dalam kondisi yang semakin tidak baik-baik ini, tapi bagi saya sebagai orang keuangan nggak mau ngomong gitu Kang Ujang. Ini challenge, peluang buat kita untuk bebenah diri, bebenah keuangan kita sehingga kita bisa melewati ini. Dan yakin insya Allah bisa melewati ini, kita akan jauh lebih baik Kang Ujang.
0: Betul.
1: Ini fondasi hidup, money mindset sama money.
0: Ya, dan sekarang ya seperti sering kita bicarakan, tantangannya semakin besar ya Pak Mer ya, dalam kondisi seperti sekarang ini.
1: Bahkan ada kesadaran diri Kang Ujang, bahwa kita nggak bisa tenang-tenang saja dalam hidup ini gitu. Ketika kita tahu hakikat kita hidup itu untuk fight, untuk berjuang diri kita, khususnya financial, oh ini isunya ke sini gitu. Jadi ada hal mendasar yang kita dapatkan Kang Ujang.
0: Ya Pak Mer.
1: Ininya ya.
0: Ke sebelah kiri mungkin. Biar di TikToknya kelihatan lebih.
1: Oh, kita juga ada di TikTok ya Kang Ujang.
0: Betul Pak Mer.
1: Oke, sama-sama kalau ada yang mau di TikTok, silakan bisa kita belajar ya.
0: Ya.
1: Bagi saya ini menjadi, bagi saya sekarang Kang Ujang punten pisan saya menyebutnya ini life skill yang diperlukan banget buat kita saat ini. Karena kalau kita tidak bisa memiliki life skill ini, maka fail lah kita dalam hal menjalani kehidupan. Tidak semuanya bicara uang, tapi semuanya bicara, semua butuh uang Kang Ujang.
0: Ya, betul.
1: Itu yang jadi apa istilahnya, jadi kunci buat kita saat ini kita. Jadi di TikTok kita juga ada ya Kang Ujang ya.
0: Betul, di Radio Kelat ya Pak Mer ya.
1: Iya, betul sekali. Ya, Kang Ujang.
0: Oke. Sekali lagi sahabat Kelight, silakan nanti kalau ada hal-hal yang perlu Anda diskusikan, perlu Anda tanyakan, Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972. Kita akan membahas tentang apa nih Pak Mer?
1: Ya itu Kang Ujang, ini jadi saya kemarin sempat dikomplain sama teman-teman.
0: Hah?
1: Bro, kamu beneran membawa tema ini? Ini akan banyak orang yang akan tersinggung loh.
0: Aduh, saya jadi deg-degan
1: ya itu Kang Ujang. Jadi masalahnya ada yang ngomong, lu kok berhitungan banget deh sekarang, katanya Kang Ujang ya gitu. Lu kok semuanya lu hitung semua, semuanya bicara tentang duit gitu ya. Nah ini mengingatkan saya pada sebuah tema Kang Ujang. Beberapa minggu lalu saya ketemu dengan dosen akuntansi gitu ya. Dia bilang ini, Pak Mer, sebenarnya kesalahan terbesar kita tuh dalam hal financial literasi itu sederhana, katanya. Apa itu Bu? Kita tidak memahami sebuah konsep namanya value of money gitu ya. Efektif daripada sebuah uang gitu ya. Jadi seringkali kita menjalankan sebuah kegiatan hanya berdasarkan jalan gitu saja, tapi kita tidak pernah menghitungnya, menghubungkannya dengan uang gitu kan. Nah semuanya pasti butuh uang, tapi perlu sebuah kesadaran diri, apakah setiap rupiah yang kita keluarkan itu menambah value nggak buat kita gitu. Nambah nilai nggak buat kita gitu. Karena kalau kita tidak kembali ke konsep dasar setiap rupiah sebagai biaya atau yang kita keluarkan itu, maka ya jangan harap kita akan bisa adanya growing gitu kan. Contoh kegiatan kita, kalau kita beli sesuatu nih di mall misalnya kita, yeah, kita mikir nih apa dampak nilai tambahnya buat saya gitu dari sisi uang gitu. Kalau tidak ada nilai tambahnya jangan beli gitu kan. Misalnya saya beli motor ya, saya butuh untuk ke kantor ngajar gitu kujang ya gitu, maka saya menghitung nilai tambahnya ada nggak buat saya gitu. Yeah. Nah, jadi temanya berhitung dengan uang, money mindset gitu kan kujang. Jadi setiap hal yang kita lakukan itu ada dihitung.
0: Ada juga nilai lebihnya Pak Mary.
1: Betul. Yeah. Nilai tambah.
0: Nilai gitu. Tambahnya. Yeah.
1: Nilai tambah, tepatnya nilai tambah. Ada nilai tambah nggak buat saya, buat keuangan saya gitu. Yeah. Karena melihat kondisi yang saat ini, saya circle saya kurangi sekarang kan ujang ya gitu. Circle saya harus kurangi saat ini. Karena saya menghitung dulu nih, apakah circle saya ini akan memberikan nilai tambah nggak buat saya gitu. Nah yang tambahnya kan ada dua, financial dan non financial kan ujang. Nah jadi kalau begitu saya harus bisa berpikir ulang atas semua kegiatan-kegiatan yang saya lakukan saat ini. Nah apalagi buat sahabat-sahabat yang masih berstatus karyawan atau wirausaha kan ujang, ataupun ibu rumah tangga ya, apakah setiap rupiah yang saya keluarkan ini memiliki nilai tambah nggak gitu. Nah, nilai tambah ini yang harus kita perhitungkan. Nah, seringkali orang abai di yang kedua sebenarnya. Kalau nilai tambah secara rupiah itu jelas, saya berinvestasi Kang Ujang. Ya, berinvestasi ROI return investment-nya berapa atau IRR-nya berapa, NPV-nya berapa, itu akan ketahuan. Yang sering debatable itu adalah ketika kita mengeluarkan uang tapi kita lebih kepada nilai non-financialnya gitu. Itu susah diukur ya Kang Ujang. Kepuasan, yeah, kesenangan,
0: emosi yang bermain di situ.
1: Emosi yang bermain kan. Yeah. Nah, sementara itu harus dihindari ketika kita mengelola keuangan kita itu.
0: Yeah, yeah. Gitu. Pak Mer, untuk orang yang tidak biasa, ya seperti dikatakan oleh teman-teman Pak Mer itu, yeah, sepertinya hidup kita jadi ribet gitu ya Pak Mer.
1: Dan pelit.
0: Ya. Yeah.
1: Dan pelit.
0: Dan pelit ya.
1: Yeah. Betul. Ah, kamu pelit banget sama diri kamu gitu. Bukan bicara kesana. Padahal hukum di financial literacy itu pay yourself first gitu. Bayarlah diri kamu pertama dulu.
0: Yeah.
1: Pertama kali gitu. Jadi biar ada semacam memuaskan diri. Artinya cuman memuaskan diri ini kan juga ada dihitung. Nilai tambahnya ada nggak sih gitu. Nah jadi saya berangkat dari kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan. Kadang-kadang saya mengeluarkan uang itu tidak memiliki nilai tambah. Ya. Apa nilai tambahnya buat saya? Nilai tambah financial dan non-financialnya gitu. Syukur-syukur dapat dua-duanya kan Ujang.
0: Yeah.
1: Dapat dua-duanya, tapi kan kadang-kadang kita harus memilih gitu. Nah, kalau bagi saya, kenapa tema ini jadi bahasan utama Kang Ujang? Jadi ketika menghadapi kondisi yang tidak baik-baik saja seperti ini, dibutuhkan kesadaran diri yang luar biasa, kepemahaman diri yang luar biasa tentang kondisi yang akan terjadi ke depan Kang Ujang. Jadi bahkan ada yang ekstrim, Pak, kalau menghadapi kondisi ini, kalau menurut beberapa ahli, kita harus punya 500 juta. Waduh, saya bilang gitu, 500 juta pasti orang semua ngamuk semua ke saya ya kalau itu konsep yang diajarkan gitu. Pada level tertentu bisa jadi karena dia menghitung kebutuhannya yang mungkin besar. Tapi bagi saya yang jelas Kang Ujang, minimal-minimal itu ya dana darurat harus dimiliki ya gitu.
0: Iya. 12
1: bulan. Cadangan itu.
0: Oh, cadangan.
1: Dana darurat 12 bulan itu harus dimiliki gitu, dan kita memang harus punya tabungan untuk mempertahankan diri ini. Nah, karena tema kita saat ini adalah sejauh mana kita bisa mengeluarkan setiap rupiah itu harus bisa memberikan nilai tambah, maka kehati-hatian kita dalam mengeluarkan setiap rupiah uang kita itu menjadi penting. Ya memang konsekuensinya Kang Ujang dibilang pelit, dibilang apa istilahnya, tidak mau menyenangkan diri gitu ya.
0: Yeah.
1: Tidak mau bergaul,
0: hitungan
1: gitu, perhitungan banget sih lo kan gitu. Nah itu kalimat-kalimat yang seringkali akan keluar Kang Ujang. Tapi sekarang saya rasain Kang Ujang, ketika saya ada masalah nggak, no one can help me gitu. Nggak ada yang bisa bantu saya gitu.
0: Betul.
1: Maka saya akan selalu mengingatkan diri saya, saya beli ini, apa nilai tambahnya buat saya?
0: Yeah, yeah. Gitu. Yang mau bantu banyak sebenarnya Pak Mir.
1: Cuman?
0: Pinjol.
1: Oh itu. Ya, ya yeah. Tapi efek di belakangnya kelihatannya gitu, ya, berkali-kali lipat gitu. Nah, jadi bagi saya Kang Ujang, kalau saya lihat saat ini, sahabat-sahabat sekalian, kita perlu merenung dan meriset ulang pemikiran kita. Setiap rupiah yang saya keluarkan harus bisa memberi nilai tambah.
0: Tambah. Ya. Kenapa, Mer? Ya. Melakukan sesuatu yang mungkin sebagian orang tidak disukai gitu ya Pak Mer ya, betul, tidak suka
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Itu bagaimana Pak Mer? Memulainya kan kayaknya berat gitu ya.
1: Nah, saya bilang gini Kang Ujang, saya bilang ini belajar di kehidupan saya aja.
0: Ya.
1: Pengalaman saya sudah menimpa lah ya, kesalahan-kesalahan dalam bikin keputusan dalam hal keuangan sudah menimpa di saya Kang Ujang. Jadi banyak sekali contoh-contoh bahkan diri saya sendiri, saya tidak fokus dalam hal mengelola keuangan sendiri gitu ya. Nah jadi di situ investasi kadang-kadang nggak dihitung dulu gitu Kang Ujang gitu. Nah padahal saya mengajarkan sendiri ilmu investasi, bagaimana menghitung ROI-nya gitu Kang Ujang ya, bagaimana menghitung IRR-nya, internal rate of return-nya, NPV-nya, payback period-nya gitu Kang Ujang. Tool-tool itu udah ada di pikiran saya, tapi karena money mindset-nya belum ada. Jadi money mindset-nya itu yang mempengaruhi seseorang itu Kang Ujang. Ya. Itu kenapa orang bilang, apakah miliarder bisa bangkrut, bisa miskin? Bisa banget gitu. Kalau dia tidak menguasai dua. Karena bisa jadi dia miliarder karena orang tuanya, turunan harta dari orang tuanya gitu. Atau dia dapat dia apalah gitu Kang Ujang ya. Ya pun dan saya banyak belajar dari banyak artis. Artis itu kan nanjaknya cepat banget dapat duit. Tapi banyak juga yang miskin jatuh luar biasa. Kalau dia nggak bisa ngelola yang dua tadi, money mindset sama money management.
0: Money management ya. Yeah.
1: Betul kan. Nah jadi di sini dalam konteks ini salah satu yang di money mindsetnya itu yang harus ditemukan Kang Ujang. Nanti berhubungan dengan money managementnya adalah sejauh mana dia setiap rupiah yang dia keluarkan harus memberikan nilai tambah. Jadi dia tidak lagi mengeluarkan uang belanja ini, belanja itu, belanja ini. Kalau tidak memberikan nilai tambah buat dia gitu. Nah, nilai tambah dua, yaitu financial dan non-financial. Yang financial itu nilai tambahnya supaya ada peningkatan jumlah nilai uangnya. Kalau saya masukin uang sini 50 juta, nanti sekian tahun, dan tambahnya nanti adalah 100 juta gitu, Kang Ujang ya gitu. Nah itu kan ada nilai tambah rupiah tuh.
0: Ya, ya. Itu yang dibilang investasi itu atau berbeda Pak?
1: Bentuknya investasi.
0: Bentuknya investasi.
1: Bentuknya investasi. Ya. Yang kedua Kang Ujang yang non financial, ya non financial berbentuk ya saya mau ngasih apa sedekah misalnya gitu ya gitu. Kan ada nilai tambah.
0: Ya.
1: Buat diri kita ya amal ibadah kita nambah gitu Kang Ujang gitu. Itu tidak itu disebut non financial. Saya kasih ke orang tua gitu Kang Ujang gitu. Itu adalah non financial. Karena saya tidak mungkin bahkan saya kasih ke ibu saya nanti balik lagi ke saya, enggak lah Kang Ujang gitu. Nah ini harus menjadi clue buat kita dalam kerangka kita melakukan yang namanya money mindset dan money management gitu. Jadi clue pertama Kang Ujang, setiap rupiah yang harus kita yang kita keluarkan harus bisa memberikan nilai tambah gitu kan. Itu Kang Ujang.
0: Oke sahabat Kelight, akan menaik perbincangan kita pagi hari ini dalam Financial Literacy Corner bersama Dr. Meriza Hendri. Silakan kalaupun ada hal-hal yang perlu Anda diskusikan tentang topik kita hari ini, bagaimana membuat setiap uang, membuat setiap rupiah kita ya Pak Meriza,
1: betul,
0: mempunyai nilai tambah.
1: Betul.
0: Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972. Pak Mer, saya belum puas nih jawaban Pak Mer yang langkah-langkah yang harus kita lakukan.
1: Nah, langkah-langkah yang pertama kita lakukan kembali itu adalah kemudian kembali pertama.
0: Karena
1: sekali.
0: Ini sangat fundamental.
1: Yep.
0: Tapi saya yakin sangat sulit untuk dilakukan, Pak Mer.
1: Banyak yang nyerah. bendera putih gitu, gitu. Nah, kalau saya lihat langkah-langkah yang pasti itu yang harus kita lakukan pertama adalah tetapkan tujuan kembali Kang Ujang ya. Ya langkah pertama tuh tujuan kita tuh apa sih, tujuan finansial kita tuh apa gitu. Saya sih tetap menetapkan ya financial freedom. Ya, nah ini menjadi dasar buat kita Saya tadi pagi baca sebuah tulisan Kang Ujang, bagaimana setting goal. Setting goal tuh rupanya Kang Ujang harus menjadi sebuah skill kita loh.
0: Oke.
1: Yeah. Saya baru sadar, kok setting goal itu harus menjadi sebuah skill gitu. Kan key success of faktor to be success itu ada, dia disebut dengan yang namanya KSA, ada knowledge, ada skill, ada attitude. Nah, salah satu skill yang dimiliki seorang kalau ingin sukses adalah setting goal. Nah, kata hubungkan dengan materi kita pagi ini, kalau dia nanya langkah pertama apa, setting goal, goalnya apa dulu nih?
0: Ya,
1: goal itu apa dulu yang akan kita capai ya. Gitu. Ya. Nah, seringkali orang tidak pernah memahami goal itu apa gitu ternyata.
0: Okay.
1: Jadi kalau begitu pelajaran dasar yang saya dapatkan waktu belajar tentang yang namanya manajemen ya, goal itu menjadi jadi dasar buat kita. Nah, goalnya apa dulu?
0: Ya, hasil akhir yang ingin dicapai itu apa gitu ya? Itu harus spesifik ya, Pak Barry.
1: State dulu di depan. State dulu di depan kau nya. Kenapa? Itu kalau goal itu kan menggunakan konsep yang namanya SMART gitu Kang Ujang ya. SMART itu sehingga orang memahami. Nah, saya contoh sebuah model Kang Ujang nih, sambil dulu ya Kang Ujang saya buka nih. Saya sambil buka laptop Kang Ujang. Nah, namanya goal setting Kang Ujang. Jadi di goal setting itu harus menjadi sebuah skill. Gak mudah Kang Ujang untuk membuatnya itu gitu. Nah, goal itu kan where you are going. Ya, kamu mau kemana gitu.
0: Yeah.
1: Nah, jadi di goal ini harus benar-benar tetap. Ya, goal saya financial freedom. Kondisi di mana saya bisa hidup nyaman, tenang gitu Kang Ujang ya. Tidak mikirin apa-apa. Dan itu dihasilkan dari salah satu investasi saya gitu. Yeah. Itu goalnya ini nih yang menjadi fondasi gitu. Rupanya setting goal itu menjadi sebuah skill Kang Ujang. Nih, setting goal itu, goal setting itu benar-benar jadi sebuah skill. Karena dalam membuat goal setting dengan menggunakan konsep SMART itu spesifik, dia spesifik.
0: Yeah.
1: Ya, saya harus mencapai financial freedom. Miserable, ukurannya berapa?
0: Ya, gitu. Bisa diukur ya.
1: Betul lah, ukurannya kemarin kan kebayang Kang Ujang. Kalau Kang Ujang keluar 5 juta kemarin berapa kali
0: 2,1 kali
1: 5 kali 12 dibagi 4% ya. Kan ya Kang Ujang ya. Dapat saya kata SMART, attainable, mungkin gak dicapai itu ya gitu. Realistik ya, dan time frame. Nah, jadi bagi saya yang pertama harus kita lakukan itu adalah, ya saya bilang usia saya udah 50, maka saya udah gak muda lagi Kang Ujang.
0: Masih muda Pak Mer, tenang.
1: Dibanding Kang Ujang maksudnya, ya Kang Ujang apa gitu Bang. Kita tuh udah 50 ke atas Kang Ujang ya. Kita kan harus benar-benar udah harus berpikir ini ya Kang Ujang. Goal setting kita itu harus benar-benar gitu. Nah, jadi saya melihat ketika seseorang punya goalnya yang jelas, Kang Ujang, SMART tadi itu, dia akan bisa bertahan dalam hal perjuangan dalam tanda kutip ini. Itu dulu. Nah, yang kedua, Kang Ujang menetapkan budget, bikin anggaran gitu. Karena value yang saya targetkan tadi adalah yang didapatkan oleh kita tuh, itu mulai dari anggaran Kang Ujang. Anggaran saya berapa gitu. Nah, dalam kehidupan ini kan sebulan pengeluaran saya berapa, lalu pengeluaran saya itu berapa sih selama sebulan itu Kang Ujang ya gitu. Kan harus di state. Lalu harus berkontribusi pada value. Value-nya pada revenue Kang Ujang. Pendapatan saya berapa? Contoh saya hari ini sedang, sebulan ini saya belajar tentang finance nih. Belum finance saja saya pelajari Kang Ujang, karena itu ilmu basic bagi saya sekarang. Ya. Ilmu yang saya abaikan dari dulu Kang Ujang, waktu di MM pun saya abai di situ gitu. Ya, saya utamakan marketing, marketing, marketing gitu ya. Tapi ketika usia bertambah, lalu banyak melihat klien-klien saya, oh, clue-nya sederhana, mereka lemah di finance. Maka saya harus lebih baik daripada mereka enggak?
0: Ya.
1: Harus gitu. Nah, saya melihat budget, dari budgeting itulah Kang Ujang, kita bisa melihat setiap rupiah yang kita keluarkan harus bisa memberikan kontribusi pada penjualan Kang Ujang. Ya, kontribusi pada revenue. Nah, di sinilah yang kedua, langkah kedua itu budget. Nah, kita ketahui tuh kan sebulan kita pengeluaran kita berapa. Ya, kalau Kang Ujang kemarin 5 juta misalnya kita gitu. kan kita di hitungan kita kali 2.
0: Ya.
1: Betul enggak ya? 5 kali 2 jadi 10 juta.
0: 10 juta.
1: Nah, 5 juta itu untuk kebutuhan itu kalau barang habis lah ya, kan jaya gitu. Barang habis lah. Kenapa ya pun dan kata orang masuk perut keluar di belakang kan gitu lah.
0: Ya.
1: Ya, itu kebutuhan kita lah gitu. Tapi ada juga yang 5 juta lagi itu total kan 10 juta tadi 30% yang untuk kita investasi. Nah ini kan harus ada nilai kan Kang Jang.
0: Yeah.
1: Investasi itu pasti berimpact, berdampak dalam hal pendapatan kita lain lagi gitu. Bukan hanya ke investasi weh, tapi gak ada dapat, gak, bukan gitu ceritanya gitu. Tapi menghasilkan gitu lah. Oke. Nah ketika 30% dari 10 juta 3 juta itu kita olah, kita olah, kita olah. Jadi pendapatan kita jadi 2. Pertama jadi karyawan, yang kedua jadi hasil investasi.
0: Ya, hasil investasi itu.
1: Nah,
0: ya.
1: Kalau begitu, investasi itu salah satu setiap rupiah yang kita keluarkan harus bisa memberikan nilai tambah kan gitu. Itu. Nah, kalau non financial apa? Contoh dana cadangan. Dana cadangan dan dana itu kan enggak kelihatan. Ya, tapi semacam ketenangan diri gitu.
0: Ya.
1: Kalau kita enggak punya dana cadangan saat ini, dana waduh stresnya luar biasa. Nah, stres itu ingat kemarin 2 jam itu habis.
0: 2 lama. Jam. Ya.
1: Minimal Kang Ujang
0: ya. Minimal
1: gitu.
0: Ya, ya.
1: Uring-uringan pasti Kang Ujang. Kalau saya lebih malah Kang Ujang. Ya. Saya rasa lebih dari 2 jam. Itu hasil penelitian Kang Ujang.
0: Ya.
1: Lebih dari 2 jam. Bahwa dia akan uring-uringan terus gitu. Ke sana ke sini, emang marah-marah di rumah tuh udah marah-marah wae Kang Ujang.
0: Betul. Dan ujung-ujungnya ya memang hidup tidak akan produktif ya Pak Mary.
1: Pastinya Kang Ujang. Ya. Losing time-nya luar biasa gitu.
0: Ya.
1: Nah, lalu yang 10% kan 1 juta itu untuk tabungan. Tabungan itu juga kan memberikan ketenangan. Jadi kalau begitu dari konteks kehidupan pengelolaan keuangan kita 50-30-10-10 kemarin ada dampak ya, nilai tambah dalam bentuk keuangan dan nilai tambah dalam bentuk non-keuangan Kang Ujang. Nah itu yang kedua, budget Kang Ujang. Di budgeting inilah yang aslinya kita sudah bisa melihat, oh kalau saya melakukan penghematan segini, gak beli ini, maka akan dampaknya sekian gitu. Atau saya ngeluarin ini, saya ikut course workshop, webinar dan segalanya gitu, maka saya akan bisa dapat tambahan segini. Nah ini yang harus jadi tahap kedua. Jadi ilmu bikin anggaran tuh memang jadi benar-benar, kalau sahabat-sahabat ingin belajar nanti silakan kita belajar di kilat, boleh Kang Ujang
0: ya.
1: Ada ruangan
0: silakan. Kita,
1: ya, gitu yeah. Ya. Datang ke sini janjian sama saya, Pak Mer ajarin dong saya bikin ini budgeting ya gitu lah. Nah kan ketahuan tuh Kang Ujang budgetingnya gitu. Jadi ada target revenue, ada target cost, nanti ada selisih uang. Nah itu kan menjadi dasar buat kita. Nah. Lalu yang ketiga harus kita lakukan adalah mengevaluasi setiap rupiah yang mau keputusan yang kita ambil tuh hasilnya apa gitu kan. Contoh saya datang ke kelet pagi-pagi ini, hari Minggu ini paling enak istirahat sebenarnya kan.
0: Betul.
1: Leha-leha di rumah bisa istirahat gitu kan. Ya. Tapi kenapa saya masih kesini kan kan. Gitu. Ini adalah keputusan sadar saya kan Ujang, agar bisa berbagi ke sahabat-sahabat kelet semua gitu. Ini part of, jadi saya ngajar 1 jam lah di kelet ya. Nah, hari Minggu tuh saya ngajar, saya nggak bilang nggak siaran ya Ujang, saya ngajar ya. Cukuplah 1 SKS lebih dikit gitu.
0: Yeah.
1: 1 SKS 40 menit kan. Nah jadi kalau begitu saya merasakan ada istilahnya saya mengeluarkan uang kan untuk beli bensin ya Kang Ujaya gitu ya kesini gitu. Tapi bagi saya ini adalah bagian daripada apa? Bagian upaya saya meningkatkan nilai Kang Ujang, nilai tambah ya gitu. Nah saya bisa berbagi ke sahabat-sahabat sekalian, saya sama-sama dapat ilmu, bisa meningkatkan diri saya juga. Maka inilah yang bikin saya insya Allah Allah ridho menjadi amal ibadah kan buat saya gitu. Nah jadi setiap hal mau kita lakukan itu kan kita hitung Kang Ujang, apa nih nilai tambah yang akan saya dapatkan gitu Kang Ujang. Nah lalu bagaimana mengoptimalkan nilai tambah itu Kang Ujang. Saya optimalkan nilai tambah itu seperti apa. Nah ketika ini bisa saya lakukan, maka saya akan mudah untuk yang namanya memilih dan memilah. Bahkan saya bisa membandingkan nilai tambah yang paling optimal yang mana Kang Ujang. Mana yang akan saya ambil adalah nilai tambah yang paling optimal. Jadi 3 itu Kang Ujang utamanya. Satu, tetapkan goalnya dulu, bagaimana kita mencapai financial freedom. Kedua, bikin budget. Yang ketiga, membuat sebuah keputusan mempertimbangkan mana yang paling memberikan nilai tambah. Itu Kang Ujang.
0: Oke, Pak Mer, ini kita cicil WA ya Pak Mer.
1: Sudah mulai masuk Kang Ujang?
0: Iya. Yang pertama dari Pak Sandi, menyimak katanya Pak Mer.
1: Yep.
0: Doaku buat Pak Mer dan Kang Ujang selalu sehat dan semangat katanya Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Saya lagi dinas shift pagi, menyimak Financial Literacy Corner. Pak Sandi ini mau tanya maksud dan tujuan Financial Literacy Corner ini sebenarnya apa gitu Pak? Wow. Tujuan akhirnya programnya mungkin ya. Kemudian dan sudah berjalan berapa lama? Fungsi-fungsi dan solusi buat sehari-hari itu bagaimana katanya Pak Mer? Kemudian apa sudah perlu menggunakan mobil listrik saat ini dalam perekonomian yang belum baik-baik saja? Mungkin itu dulu Pak Mer.
1: Ini kayak saya sidang sidang ini tugas akhir deh ya. 4 pertanyaan Kang Ujang ya gitu ya.
0: Nanti ada tambahannya Pak Mer.
1: Ada lagi. Tapi terima kasih Kang Ujang. Jadi kalau boleh dibilang nih pertanyaan sangat filosofis kan. Pertanyaan sangat mendasar bahwa bagaimana sih sebenarnya buat apa sih program ini diadain kan itu pertanyaan sederhana. Kalau boleh Kang Sandi ya?
0: Iya, Pak Sandi.
1: Kang Sandi. Menarik sekali bahwa ini Kak, saya ngobrol sama Kang Kujang dulu ya, sama Pak Ikan juga. Kenapa sih saya berawal dari tesisnya gini. Berawal dari kenapa orang kita tuh miskin wae gitu. Ya. Padahal dia kerja gitu.
0: Secara nilai gajinya mungkin harusnya cukup gitu. Harus ya
1: cukup sampai gitu kerjanya ya. Gitu. Yang kedua, kita sangat ketergantungan dengan yang namanya pinjol, pay letter gitu. Ini ada apa gitu loh Kang Ujang. Yeah. Saya teringat waktu 2017-2018 waktu sama Pak Dudi dulu, Pak Dudi Setrajat, waktu beliau masih kadis. Beliau sering kali mengundang kan ada di Kota Bandung anti rentenir gitu, Satgas anti rentenir gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kalau boleh dibilang kebiasaan minjem uang ini sudah sebuah penyakit gitu Kang Ujang ya gitu. Lalu lihat lagi trennya Kang Ujang, peningkatan jumlah pinjol gitu Kang Ujang, peningkatan jumlah judol, pay letter berapa puluh triliun gitu Kang Ujang ya. Gitu.
0: Yeah, yeah. Nah, terakhir kalau nggak salah hampir 100 triliun Pak Mer.
1: Apalagi digabung-gabung ya Kang Ujang. Yeah. Ini kan sebuah masalah nggak? Sebuah masalah.
0: Masalah.
1: Di sisi lain kita selalu mengedukasi tentang bisnis gitu Kang Ujang. Jadi profesional terus. Tapi kita tidak pernah menjawab sebuah root cause-nya gitu. Saya mencoba untuk berpikir first principle thinking. Bagaimana mencari akar masalahnya kan? Oh, akar masalahnya adalah masyarakat tidak pernah belajar dan memiliki kemampuan dalam hal literasi keuangan. Bagaimana mendapatkan uang? Bagaimana merawat uang? Bagaimana memperbanyak atau menternakan, mengembangkan uang?
0: Yeah.
1: Kan tiga itu Kang Ujang. Nah, awalnya dari mana? Mulai dari mindset, pola pikirnya Kang Ujang. Yang kedua money management, manajemen keuangannya. Nah, jadi karena itulah latar belakangnya. Jadi latar belakang kita ini melihat kondisi masyarakat saat ini yang dalam kondisi miskin yang dikabarkan oleh mindsetnya yang salah, lalu tidak punya pengetahuan tentang literasi keuangan gitu ya. Lalu banyak hutang. Nah, ini harus kita coba di Kelight, kita memberikan kontribusi kepada masyarakat khususnya pendengar sahabat-sahabat Kelight. Oh, kita we have to live better by knowing of financial literacy gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi itu adalah sana. Lalu tujuannya apa kan pertanyaan gitu ya Kang Ujang ya. Tujuan saya ada Kang Kujang, ada manajemen Kelight khususnya Pak Ikan juga gitu ya. Kami berharap ini satu menjadi sebuah media edukasi gitu. Media pembelajaran gitu bagi sahabat-sahabat Kelight bahwa ada sebuah life skill yang selama ini jarang banget bahkan tidak ada bahas gitu.
0: Terlupakan ya Pak Mer.
1: Terlupakan Kang Ujang gitu.
0: Padahal itu dampaknya ini sangat besar.
1: Ah, betul.
0: Yeah.
1: Ini yang apa istilahnya membuat kehidupan masyarakat itu pun dan Kang Ujang mayoritas dalam keadaan ekonomi bermasalah gitu Kang Ujang. Ya. Saya sebagai seorang dosen dan juga sebagai seorang yang bergerak di tengah masyarakat merasakan sekali. Bagus bisnis tapi keuangannya gagal. bagus bisnisnya, tapi dia tidak bisa ngelola uang pribadinya.
0: Ya, bagus karirnya?
1: Bagus karir, hancur juga karena keuangannya salah. Ya. Nah, jadi saya merasa, oh, setuju ya Kang Ujang, waktu saya kuliah di MM 2004 dulu, saya nggak peduli dengan keuangan. Hmm. Yang saya peduli adalah marketing, marketing, marketing. Memang saya konsentrasi, saya marketing.
0: Ya.
1: Tapi ketika saya ngambil S3, kehidupan dengan para pelaku usaha, oh, ketemu root cause analisisnya adalah dari sisi literasi keuangan. Nah, ini perlu media, khususnya media publik seperti Kelat ini bisa menggaungkan, Kang Ujang, tempat media belajar. Yang kedua gak cuma belajar saja, Kang Ujang, ada skillnya. Itulah kenapa kita berikan tips-tipsnya, Kang Ujang, ya. Yeah. Tadi Kang Ujang, Pak Mur, tipsnya gimana cara mengeluarkan uang tapi dengan value tadi ya kita. Nah, ada tipsnya. Ah, kita tetapkan dulu goal settingnya, kita tetapkan dulu budgetnya. Ketiga, bagaimana kita setiap mau bikin keputusan mau beli, kita hitung apa nilai tambah yang kita rasakan. Nah, yang ketiga Kang Ujang, tujuannya adalah untuk yang namanya merubah attitude, sikap. Kang Ujang, saya teringat sebuah kalimat dulu. Kalau orang tidak bisa menghargai uang kecil, jangan pernah harap dia akan menghargai uang besar gitu. Jadi uang-uang kecil itu bagi dia tuh udah receh gitu. Nah, dia udah punya sikap yang salah dalam hal apa? Bagaimana melihat uang, Kang Ujang. Padahal sejatinya dia sangat-sangat tahu uang itu sekecil apapun, uang itu tetap uang. Dan tugas saya adalah menambah nilai tambah dari uang tersebut. Nah, tiga inilah kalau bagi saya, Kang Ujang, untuk tujuannya gitu. Yang kedua tadi, kalau nggak salah, Kang Ujang,
0: tentang mobil listrik.
1: Nah, mobil listrik.
0: Untuk mungkin tujuannya untuk penghematan gitu.
1: Ya, saya sih ngelihatnya sekarang, kalau saya sih melihatnya tidak ke sana. Yeah. Sebelum saya jawab mobil listrik atau mobil menggunakan minyak bumi ya, Kang Ujang, ya gitu. Nah, saya melihat gini, kembali ke diri kita, Kang Ujang, ya gitu. Kadang-kadang kita terjebak dengan yang namanya FOPO, Kang Ujang.
0: Iya.
1: Ya, saya malu pakai motor gitu, Kang Ujang, gitu. Hmm. Saya mah nggak malu, ke kampus juga saya pakai motor, Kang Ujang, gitu. Bukan lebih menikmati nih motor itu kalau asal nggak hujan, gitu. Asal nggak hujan, Kang Ujang, gitu. Saya nggak malu pakai motor. Kenapa? Saya mikir gini, sekali saya bawa mobil itu bensinnya habis 100.000 tuh sehari. Paling banter kan pertama sengaja gitu. Paling banter 2 hari 100.000. Kalau saya menggunakan seminggu 300-400.000. Kalau pakai motor 30.000 udah seminggu.
0: Seminggu, Pak.
1: Artinya Pak, saya mencoba untuk melihat urgensi saya bawa mobil itu apa gitu. Urgensinya saya harus bawa mobil apa. Nah, itu menjadi jadi clue buat saya. Nah, yang kedua masih ada juga kendaraan umum, Kang Ujang, ya gitu. Nah, yang ketiga, Kang Ujang, mobil listrik. Saya sendiri sampai saat ini belum kepikiran untuk beli ke sana, Kang Ujang. Yeah. Karena yang saya poles dulu adalah pola pikir saya dan sikap saya terhadap kendaraan gitu. Nah, lebih baik saya kayak gini, bisa di sini, bisa kerja WFH gitu, Kang Ujang, kerjaan selesai. Kan goalnya apa sih sebenarnya gitu? Goalnya adalah bisa menyelesaikan pekerjaan gitu. Nah, maka kalau gitu saya kurangi bawa kendaraan gitu. Nah, jadi kalau begitu, kalau listrik memang dari sisi istilahnya secara individu, Kang Ujang, listrik memang hemat ya gitu. Karena kita tidak mengeluarkan biaya. Cuma secara keseluruhan itu listrik dari mana gitu? PLN, PLN dari mana? Dari swasta. Swasta dari mana? Bahan bakarnya apa? Mayoritas kan pakai batu bara, bisa gitu kan? Ya, ini kan juga akhirnya kena juga ke sana gitu. Nah, kalau saya ngelihat memang ada efeknya, cuman kalau saya sih lebih tajam lagi, bisa nggak kita merubah pola pikir kita, pola sikap kita, pola tindakan kita dalam hal menggunakan alat transportasi seminimal mungkin. Itu Kang Ujang.
0: Oke. Ini tambahannya dari Kang Sandi, Pak Mer. Dalam perekonomian saat ini yang belum baik-baik saja, kenapa perbankan tidak sigap katanya dengan kerincahan pergerakan pinjol saat ini? Bahkan dalam pertemuan gubernur dengan para perbankan yang menyangkut perekonomian rakyat yang belum pulih katanya, Pak Mer.
1: Ya, kalau boleh dibilang, Kang Ujang, perbankan tuh kan dia sangat ketat dengan regulasi kan, ya. Nah, kalau saya sih regulasinya, sepanjang regulasinya belum dirubah sama bank sentral,
0: yeah,
1: regulasi tentu akan menjadi masalah buat mereka ya gitu. Memang serba salah Kang Ujang ketika kemarin Pak Purbaya naruh 200 triliun kan di perbankan, tapi nggak optimal nih ya. Kenapa? Regulasinya tidak disentuh Kang Ujang. Yang kedua bagi saya adalah kondisi makroekonomi juga tidak mendukung gitu Kang Ujang gitu.
0: Yeah.
1: Gak mendukung dalam artian bagaimana sih daya beli masyarakat yang relatif turun. Nah ini kan tidak dilihat secara sebuah ekosistem Kang Ujang. Ya, kalau di perbankan mereka sangat ketat dengan yang namanya aturan regulasi, itu yang jadi kunci Kang Ujang ya gitu. Nah kalau bagi saya saat ini melihat kondisi seperti sekarang, bagaimana sih perbankan itu tidak bisa selincahnya si
0: pinjol
1: karena regulasi yang kurang. Kalau pinjol kan murni bisnis kan Ujang,
0: yeah,
1: dia sudah pasti menghitung risiko-risiko ya gitu. Ya risiko-risiko menggunakan debt collector, DC semacam gitu,
0: yeah,
1: sesuatu yang udah sebuah opsi yang dia ambil kan gitu. Itu adalah risiko bisnis yang dia akan tanggung. Tapi kan dia juga sebelum menghitung risiko, dia juga sudah melakukan mitigasi risiko kan aja. Hmm. Nah kalau begitu, kalau perbankan nggak segesit pas selincah ya, apa bahasanya kan Ujang, tidak nggak seket pinjol itu tidak seketat perbankan.
0: Ya, aturannya
1: ya. Nah ini yang jadi isu ya kalau kita melihat kenapa sih ya pinjol itu. Ya saya berharap sih mengumumkan dengan Bu Susi Pujastuti kemarin kan Ujang jadi komisarisnya BJB yang punya niat bagaimana sih untuk bisa mengurangi pinjol di Jawa Barat bisa terrealisasi, itu adalah luar biasa Kang Ujang. Itu luar biasa gitu. Kita dukung gitu. Itu Kang Ujang, karena suka enggak suka pinjol itu membuat kondisi ekonomi masyarakat itu menjadi hancur gitu. Itu Kang Ujang.
0: Oke. Okay. Ini dari Kang Dodi Pamer. Assalamualaikum Pamer, Kang Ujang, sehat selalu.
1: Amin.
0: Izin saya bertanya tentang value uang lalu dengan situasi sekarang. Jumlah gaji tetap katanya,
1: yep,
0: tapi nilai uangnya berkurang, yep, seakan-akan kita kena prank. Gaji 5 juta tempo hari bisa beli emas 5 atau 6 gram,
1: yep,
0: sekarang hanya 2 atau 3 gram. Mohon pencerahannya katanya Pak Mer.
1: Nah Kang Ujang, ini menarik sekali. Menarik sekali Kang Ujang, karena bagi saya ini menjadi sebuah fakta bahwa value daripada uang itu turun ya Kang Ujang ya.
0: Yeah.
1: Value dari uang itu turun dan saya lihat gimana kita menyikapinya kan itu pertanyaan sederhana. Yeah. Nah kalau bagi saya Kang Ujang kelihatan sekali gitu bahwa kita benar-benar harus kembali ke dasar lagi seperti cerita saya tadi, sejauh mana kita itu memahami uang itu sendiri ya Kang Ujang ya gitu. Nah kalau kita lihat ya, kalau kita lihat Kang Ujang dari sisi makna atau nilai uang, semakin kalau kita menggunakan modelnya Robert Kiyosaki, kita memang diharapkan jangan lagi hanya punya satu sumber pendapatan Kang Ujang.
0: Yeah.
1: Ya karena nilai uang yang begitu kecil ya tentu yang kita harus mendapatkan sumber-sumber lain ya Kang Ujang ya, wajib tidak hanya mengandalkan satu sumber gitu. Nah ini jadi clue untuk Kang Ujang, sehingga penurunan nilai uang kan ini kan di semua negara lah.
0: Yeah.
1: Semua negara merasakan hal yang sama Kang Ujang ya. Semua negara merasakan hal yang sama. Nah, jadi kalau begitu setiap momentum, setiap peluang itulah buat kita berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan nilai tambah dari uang.
0: Hmm.
1: Yang saya miliki gitu. Bisa saya mengikuti workshop, bisa mengikuti berbagai kegiatan yang bisa create money,
0: yeah,
1: seberapa besar pun itu, sehingga penurunan nilai uang tadi bisa kita tutupin lagi Kang Ujang. Satu-satunya gitu. Ya kalaupun kita berhemat-berhemat kan tujuan cuma mengurangi cost.
0: Yeah.
1: Tapi variabel mempengaruhi nilai uang itu kan gak cuma cost. Banyak Kang Ujang. Apa istilahnya yang kita jadi konsideran kita, jadi pertimbangan kita, agar kita bisa tetap mendapatkan keuangan yang sehat lah Kang Ujang.
0: Yeah.
1: Nah gagal di sana pasti keuangan kita hancur, itu yang jadi ini. Jadi Kalau saya sih memang menggunakan modelnya Robert Kiyosaki, kita harus memiliki pola pikir orang kaya. Pola pikir orang kaya itu sumber pendapatan nggak boleh hanya satu.
0: Hanya satu ya.
1: Betul.
0: Yeah.
1: Lalu yang kedua, belikanlah setiap uang itu sebagian besar milik aset, Kang Ujang. Ya, aset sehingga bisa create money. Nah, dari create money itulah kita bisa terus mengimprove uang kita. Itu Kang Ujang.
0: Oke, mudah-mudahan cukup puas ya ada Kang Dodi. Dan ini ada sahabatnya di Pagarsi ngasih jempol katanya Pak Mer.
1: Oh iya.
0: Oke, kemudian juga ada Ibu Anita. Oke, assalamualaikum, selamat pagi Pak Mer, Kang Kujang, sehat selalu, selalu menyimak.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih banyak ilmunya Pak Mer, insya Allah bermanfaat katanya.
1: Sama-sama.
0: Ini sebelum ke Kang Sony, saya mau mungkin mengomentari sedikit Pak Dodi tadi Pak Mer.
1: Iya, Kang
0: Kujang. Kan di situ kelihatan bahwa nilai emas itu selalu naik gitu Pak Mer. Apakah itu juga bisa kita manfaatkan menjadi instrumen investasi kita Pak Mer?
1: Ya, kalau boleh dibilang Kang Ujang kan emas deposito itu adalah salah satu instrumen investasi, dua instrumen investasi yang bisa ngamanin uang kita ya.
0: Yeah.
1: Gitu. Karena kalau emas kan cenderung naik ya, itu cuman teman-teman harus sabar gitu.
0: Betul, ya. Bukan untuk jangka pendek ya Pak Mer.
1: Betul, kalau jangka pendek kemarin saya juga Pak Mer jual aja nggak, tahan aja sampai gitu Kang Ujang. Tahan aja, karena bagi saya insya Allah ini nilainya kan berbalik gitu ya Kang Ujang. Nah, alhamdulillah berbalik Kang Ujang. Nah, coba kalau dia tidak memikirkan hal yang itu gitu, pasti dia udah jual aja ya gitu ya. Nah, jadi bagaimana kalau kita lihat dua instrumen ini perlu kita pegang Kang Ujang untuk ngamanin keuangan kita selain liquid. Itu sangat membantu kita dalam hal nilai tambahnya gitu Kang Ujang. Jadi itu menjadi instrumen yang bisa kita ambil untuk keamanan keuangan kita.
0: Keamanan keuangan
1: betul,
0: kita ya.
1: Betul. Yeah. Tapi yang tadi nggak boleh beli hari ini besok dijual jangan gitu.
0: Yeah.
1: Karena istilahnya Kang Ujang akan membuat nilai uang kita di emas tadi nggak optimal gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa kalau investasi kan usahakan uang dingin ya Kang Ujang dengan uang panas gitu.
0: Yeah.
1: Itu Kang Ujang.
0: Ini dari Kang Sony. Assalamualaikum Pak Mer, Kang Kujang. Keluarga kami sekarang merubah yang biasa dilakukan karena pendapatan alhamdulillah lagi turun katanya Pak Mer. Ini selalu bersyukur ya apapun yang terjadi. Sekarang kami jika diberi rezeki, hal pendapatan, maka kami memberi barang jualan saudara-saudara kita katanya Pak Mer, yang disesuaikan dengan pendapatan kami. Contoh dapat 100.000 maka membeli semangkok bakso dari Mang Bakso yang keliling seminggu sekali. Karena di pikiran kami diberi rezeki oleh Allah juga titipan untuk saudara-saudara kita. Maka kami memberi jajanan saudara kita walau seminggu sekali atau dua minggu sekali. Apakah langkah seperti ini termasuk pengelolaan keuangan yang cermat atau menjadi nilai kebaikan untuk bersama Pak Mer, yaitu ikut menggerakkan ekonomi saudara kita walau kecil? Hatur nuhun dan selamat hari buruh katanya Pak Mer.
1: Oke. Makasih Kak Sony. Betul Kak Ujang, karena bagi saya
0: ini masih ada Pak Mer.
1: Oh gitu. Sebentar.
0: Satu buruh dalam satu keluarga. Ini daya dukung untuk menggerakkan ekonomi keluarga agar sejahtera katanya Pak Mer.
1: Oke. Kemudian kelihatan Kak Ujang kan kembali ke cerita awal. Bagaimana sih kita tuh melihat nilai tambah dari sebuah uang ya Kang Ujang ya. Nilai tambah dari sebuah uang itu ada dua, tadi financial dan non financial. Nah, ketika kita membantu saudara gitu ya, atau ya tadi kalau bagi saya sih kita itu mereka itu saudara kita juga ya Kang Ujang ya kita. Nah, dengan beli bakso dan lain itu adalah bagian daripada bentuk kita mengeluarkan uang tapi dengan perhitungan ada nilai tambah. Gitu. Nilai tambahnya buat apa? Nilai tambah buat diri kita yaitu berupa yang disebut non finansial, ada semacam kepuasan ya gitu Kang Ujang. Nah, kepuasan ini kan buat kita tenang Kang Ujang. Insya Allah tinggal keyakinan. Kalau kita berbagi bantu niat membantu orang, insya Allah Allah juga akan bantu kita lebih baik kita kerjanya. Nah kalau begitu nggak salah kerja pola gitu, ya bahwa kita adalah berusaha untuk membantu orang yeah. dan insya Allah Allah juga akan bantu kita gitu. Nah itu bicara masalah keyakinan jadinya lagi kerjang.
0: Yeah.
1: Keyakinan kita terhadap apa keputusan keuangan kita ambil. Jadi kalau bagi saya, tapi tetap betul kata Kang Sandi tadi, sesuai batasan yang ada ya Kang Ujang.
0: Iya.
1: Kalau beli bakso satu gerobaknya ya. jadi ke kantong kita jaga jebol itu Kang Ujang.
0: Ini dari sahabat Willy gitu. Cuman saya takut agak salah nih Pak Mer.
1: Iya.
0: Pak Mer Riza Henry, dosen saya dulu katanya.
1: Oh gitu.
0: Ada di TikTok Pak Mer.
1: Oke. Ke Willy ya.
0: Ya ya ya.
1: Oke. Okay. Kabar Will sehat-sehat ya gitu. Gitu ya. Gitu. Ya. Gitu. Itu menjadi sebuah pelajaran berharga ya gitu bahwa value daripada uang yang kita miliki itu harus benar-benar kita optimalkan. Ya. Kalau kita menggunakan yang namanya membuat keputusan untuk sesuatu, kita hitung nilainya
0: yeah.
1: ada enggak. Kalau udah ada, optimalkan nilai itu gitu. Agar kita benar-benar bisa mendapatkan yang apa istilahnya, kalau bahasa ekonominya kan kita bicara optimasi dan minimisasi ya.
0: Yeah.
1: Kita bisa mengoptimalkan nilai yang dihasilkan dari sebuah uang tersebut. Jadi setiap rupiah yang kita keluarkan harus benar-benar bisa memberikan nilai tambah yang optimal buat kita, buat bis kita. Itu Kang Ujang.
0: Oke, sahabat Kalait, kita masih sama-sama dalam Financial Literacy Corner untuk hari ini, hari Minggu 3 Mei 2026. Saya Kujang Suryalaga masih ngobrol bersama Dr. Mer Riza Henry, dan kita masih membuka kesempatan ya Pak Mer ya,
1: itu
0: sampai tuntas nanti. Anda bisa ikut berpartisipasi di 08122031972.
1: Oke, nah kan Ujang, akhirnya kita kan
0: Pak Mer, saya jadi penasaran nih Pak Mer.
1: Apa tuh?
0: Untuk menghindari omongan-omongan yang agak miring itu, apa kita harus tutup telinga atau gimana nih Pak Mer?
1: Masa kita pakai headset terus gitu?
0: Kadang-kadang kan kita gak kuat juga Pak Mer.
1: Panas juga ya.
0: Dibilang pelit lah, dibilang hitungan lah.
1: Betul. Kalau saya sih ngeliat kembali ke konsep diri kan Ujang ya.
0: Iya, iya.
1: Tipe-tipe orang itu kan beda-beda.
0: Betul.
1: Ada tipe orang yang benar-benar bisa dia fokus ngeliat diri dia sendiri gitu ya. Ya. Kalau saya sih utamanya sekarang fokus ke goal setting tadi kan Ujang. Tujuan saya ke mana sih gitu. Ya. Dan ada filosofi kita siap berbeda kan Ujang. Ketika kita sudah menetapkan sebuah tujuan kita kan Ujang, maka kita udah menetapkan diri kita, saya akan mencapai tujuan apapun yang kata orang, saya nggak peduli di situ ya Kang Ujang. Gitu. Nah, jadi kalau begitu Kang, kita harus melihatnya secara menyeluruh. Nah, seringkali kita tergoyahkan itu kenapa menurut Kang Ujang? Karena kita tidak fokus, tidak kuat dengan set goal kita tadi, gitu. Ya. Kita gak kuat dengan goal kita tadi. Kita tidak memahami dengan semaksimal mungkin goal kita. Nah,
0: yeah.
1: Akhirnya kita goyang kan Ujang. Akhirnya kita goyang. Nah, tapi saya melihat gini, pada akhirnya yang utamanya itu adalah yang tadi sebenarnya. Setiap mau ngeluarin uang, uang ini bisa memberikan nilai tambah gak buat saya gitu. Itu. Itu yang harus diperkuat dalam diri Kang Ujang. Jadi yang pertama tadi kembali ke goal kita, tujuan kita yang

0: apa berubah ya gitu. Ya saya bilang, saya udah mendalami itu Kang Ujang. Biasanya kalau kita udah mengalami itu, maka kita akan benar-benar baru ngerasain gitu. Tapi kalau kita belum bisa mengalami, biasanya nggak akan bisa merasakan ya. Nah, selama hidup saya sekarang, beberapa tahun kemarin juga kerasa saya terlalu istilahnya tidak bisa memutuskan sebuah kegiatan untuk mengeluarkan uang dengan tidak bertanya tadi gitu.
1: Oke. Okay. Kalau kita masih sendiri mungkin ya, kendalinya ada di tangan kita ya Pak Mir.
0: Betul, betul.
1: Tapi kalau kita sudah berpasangan, berkeluarga, ini diperlukan sebuah kekompakan
0: betul,
1: gitu Pak Mir.
0: Betul. Gak bisa kita sendiri aja, pasangan juga harus terlibat itu kan Pak Jang. Jadi kalau boleh dibilang ya, tadi kata kuncinya sejauh mana kita merasa kalau kita gak punya, maka dampaknya kan seperti orang lain, kita gak punya duit dan kita gak bisa ngapa-ngapain kan Pak Jang. Itu kan Pak Jang.
1: Iya. Oke, ini dari Pak Sandi kembali Pak Mir. Cuman memang pertanyaannya makro nih Pak Mir.
0: Ya.
1: Mengapa perekonomian bangsa kita saat ini belum baik-baik saja sampai saat ini katanya dari zaman Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega dan Pak SBY, Pak Jokowi. Saat ini Pak Prabowo belum kelihatan perubahan signifikan seperti halnya negeri Cina yang sudah berubah katanya Pak Mir. Apa yang salah dengan negeri ini atau bangsa ini? Padahal tahun 80-an Cina perekonomiannya masih di bawah kita. Ada apa dengan negeri ini katanya Pak Mir? Apa pemimpinnya tidak mau berubah atau kita tidak memakai syariat Islam yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah? Minta pencerahannya Pak Mir. Ini berapa SKS nih Pak Mir?
0: Itu bisa 3 SKS kalau bisa.
1: SKS.
0: Kalau boleh dibilang kalau ini saya dalam kacamata bisnis aja kamu jangan kita. Kalau bahwa bisnis ini berada dalam lingkungan bisnis, ya ada politik, ada ekonomi, sosial, budaya, teknologi, alam dan hukum, Kang Ujang. Nah, disinilah banyak faktor inilah yang mempengaruhi kondisi ekonomi kita saat ini. Ada faktor politik, ya kalau saya sebut di sini malah nanti kita dikilat ditutup malah takutnya ya gitu. Kondisi ekonomi global, Kang Ujang. Ya, ya kan siapa sangka kan Ujang perang Iran Amerika Israel itu dulu kan tidak ada sebelumnya ya gitu. Nah sekarang terjadi gitu ya. Meskipun kondisinya adalah dewannya di Amerika untuk berhenti ya karena mereka diduga ada hal yang terjadi dalam psikologinya Trump
1: gitu. Trump ya.
0: Gitu. Tapi kan kalaupun itu minimal kalau kata profesor satu lupa saya minimal 2 bulan untuk recovery-nya gitu. Ini 2 bulan ke depan gitu juga enggak mungkin salah gitu. Jadi banyak variabel yang mempengaruhi kondisi makroekonomi kita saat ini gitu. Tidak hanya kalau politik saya jelas ya gitu setiap orang banyak orang udah tahu lah dari berbagai sumber. Lalu dari sisi ekonomi jelas ekonomi global gitu kemudian itu bisa berpengaruh dampak ke ekonomi nasional kita gitu. Ya, dengan dolar sekarang udah 17.3 gitu. Tentu utang kita jatuh tempo bulan Juni atau Juli 500 triliunan. Kemudian itu baru bunga kan, Jang? Belum pokok ya gitu. Tentu kalau kita nilai rupiahnya melemah, makin melemah tentu akan jadi masalah berutang. Nah, jadi kalau begitu kenapa ini terjadi? Banyak variabel sih sebenarnya kan, Jang. Adapun berhubungan religi mungkin itu bukan domain saya untuk bisa jawab, takut salah kan, Jang. Tapi dari kacamata bisnis, politik masalah sekarang, ekonomi juga masalah, lingkungan sosial, PHK. Tadi saya baca, per kemarin waktu May Day itu, ada 20.536 buruh kena PHK. Itu Jawa Barat. Udah luar biasa, Kang Ujang. Luar biasa. Tentu kondisi ketika terjadi PHK besar-besar ini berdampak gak ke lingkungan sosial masyarakat?
1: Pastilah, Pak Mir.
0: Itulah yang jadi kuncinya Kang Ujang gitu. Banyak variabel yang mempengaruhi kondisi ekonomi kita saja. Itu Kang Ujang.
1: Oke. Kita tuntaskan pertanyaan dari Kang Sandi. Ada

0: Patah katanya Pak Mer, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Hmm. Ada apa dengan negeri Cina? Mengapa kita harus belajar ke Cina? Minta pencerahannya lagi Pak Mer. Yang pasti mah kalau dijawab singkat, pasti ada sesuatu yang lebih baik di sana
1: ya, Pak Mer. Betul, betul. Betul, kalau saya lihat sih dari sisi etosnya ya, ya Kang Jaya. Betul, betul. Etosnya bagaimana mereka mentreat masyarakatnya, banyak berpikir untuk kebaikan di masyarakat, kan sosialis kan Kang Jaya. Jadi kondisi politik itu pengaruh sekali. Ada sosialisnya, ada kapitalisnya. Kapitalis kan lebih ke barat ya Kang Jaya. Nah kalau sosialis itu mereka kan memikirkan semua satu untuk rakyat ya Kang Ujang ya gitu. Lihat aja kalau di China pelaku usahanya dipermudah Kang Ujang ya gitu. Gimana ya kita belajar ke China itu diambil dari nilai-nilai atau hal yang dilakukan oleh China yang bisa bermanfaat buat kebanyakan orang Kang Ujang ya gitu. Jadi betul ada sesuatu yang lebih ada di China. Tapi kalau bagi saya yang lebih utama itu nanti adalah dari sisi sejauh mana mereka membangun yang namanya etosnya ya.
0: Yeah.
1: Persepsi dan etos mereka dalam hal bekerja. Kalau kita lihat banyak video-video menampilkan anak-anak kecil sekolah SD China itu mereka belajar weh gitu.
0: Ya betul Pak Mer. Kalau mereka sampai itu, bisa bikin roket gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kalau kita suka masih joget-joget weh gitu, gitu. Ya itu kenapa gimana caranya kita bisa belajar ke sana dapatkan insight sehingga semuanya bisa kita tarik lagi. Cuman memang sih politik lagi yang macamnya, politik lagi, ya kan kadang-kadang, oh kita politiknya bebas aktif gitu, karena bebasnya kebebasan gitu, dan kita nggak pada satu titik, contoh sekarang, ketika tadi saya baca salah satu media, wah sekarang kapal tankernya Filipina sama Malaysia udah dikasih lepas sama
0: Iran,
1: Iran gitu, Indonesia kumaha gitu, nah kesana di sini lah pemerintah Indonesia dalam hal sisi pragmatisnya terlalu tinggi juga ya, sehingga ya siapapun orang juga akan berpikir Indonesia mau ke kanan atau ke kiri gitu, kadang ke kanan, kadang ke kiri gitu. Jadi orang nggak bisa melihat identitas. Padahal kalau kita lihat hubungan Indonesia Iran itu udah sangat bagus gitu.
0: Bagus,
1: Tapi sekarang kan dalam kondisi dia Indonesia masuk BOP, Iran jadi berbeda. Itulah Kang Ujang.
0: Itu
1: banyak variabel lah.
0: Ini dari Kang Nandi di Turangga Pak Mer. Siang Pak Mer dan Kang Kujang. Kalau satu kebijakan dari pemerintah sudah ditolak oleh rakyat dan pidatonya ditolak, katanya Pak Mer. Itu yang harus dipersalahkan rakyatnya. Apa kebijakannya?
1: Kalau yang jelas Kang Kujang kan,
0: Kang Nandi ini suka mancing-mancing.
1: Mancing-mancing. Yang kalau saya sih larinya kepada kebijakan ya,
0: Kujang. Ya.
1: Terima kasih. Ya kan pasti kaget ya ketika ditanya gimana MBG mana? Tidak itu kan jadi nampar banget kan kita. Ini ada yang salah gitu. Nah disitulah Kang Ujang, kalau saya lihat gini, kalau kita bernegara itu ada dua konsep gitu. Pertama trust gitu Kang Ujang. Ada kepercayaan nggak dari masyarakat ya gitu. Yang kedua keadilan, ada keadilan apa enggak. Nah saya rasa dua-duanya sekarang lagi posisi titik nadirnya, sehingga sekelas Pak Presiden pun ngomong depan teman-teman kemarin bilangnya bagaimana MBG bilang tidak gitu, itu bagi saya itu nampar banget ya, yang ngena banget lah. Ngena banget. Nah tapi bagi saya ada dua tadi, ada trust dan keadilan itu yang membuat itu. Tapi kalau saya jauh-jauh jawab Kang Nandi nanti kita bisa kena masalah juga aja, gitu.
0: Saya sebenarnya mau ngomentarin juga cuman nanti berkembangnya kemana-mana nih Pak Mer ya.
1: Pasti
0: nanti aja habis siaran.
1: Betul, setiap orang punya persepsi ya Kang Jang.
0: Yang masing-masing.
1: Itu Kang Jang. Itu Kang Jang.
0: Oke. Mungkin saya tuntaskan dari Kang Sony nih Pak Mer.
1: Oke.
0: Seharusnya Dinas Koperasi Kota Bandung Jabar atau Bandung dan Jabar beriklan di K-Lite katanya. Karena ini sudah karena K-Lite sudah menjadi media yang mencerahkan agar hidup sejahtera, bersemangat untuk semuanya. Amin.
1: Ya kita kembali ke nawa itu ya Kang Ujang. Ya.
0: Pak Mer, kok Pak Mer dan Kak Ujang, rakyat mah nggak usah mikirin bikin roket, kan rakyat kita pinter-pinter, singkong juga ada di Indonesia bisa manis. Yuk, jadi rakyat nu resep karena apa nih bebersih katanya, mau komentar pemerintah bilih dipanggil. Kita tuntaskan Pak Fer, karena waktu kita juga sudah habis nih, sudah satu jam. Kita lebih fokus lagi ke masalah tentang bagaimana setiap uang kita mempunyai nilai.
1: Nilai, betul. Lalu yang menarik sekali kan, alhamdulillah responnya positif ya kemudian, bahwa ini memang relevan dengan apa yang kita lakukan setiap hari saat ini. Jadi sama-sama sekalian menghadapi kondisi ekonomi yang makin tidak baik-baik saja ini, tetapi kembalikan lagi mindset kita ke kondisi ini adalah kondisi kita untuk bebenah-benah gitu, bebenah diri ya, agar kita bisa lebih baik. Nah dari sini kita bisa menghitung Kang Ujang bahwa hal setiap aktivitas yang kita lakukan harus kita pikirkan bisa memberikan nilai tambah. Nah, khususnya nilai tambah dari sisi financial issue Kang Ujang. Untuk itu ada tiga tadi. Pertama, tetapkan tujuan, goal settingnya adalah financial freedom. Yang kedua adalah bagaimana kita bikin budgeting. Yang ketiga, setiap kita mengeluarkan uang, pikir lagi, ini ada nilai tambahnya apa enggak gitu. Nah kalau ada, ambil, kalau enggak tinggalkan. Itu Kang Ujang.
0: Nilai tambahnya jangan ingin dipuji orang ya Pak Mary.
1: Betul, itu non-financial. Tapi kita fokusnya ke yang financial. Betul, kalau puji orang kembali ke FOPO lagi gitu ya.
0: FOPO dan lagi. FOPO ya.
1: Betul, salah juga kita Kang Ujang. Yang jadi, sahabat-sahabat, semoga lah dari hari ini ke depan kita udah setiap rupiah yang mau kita keluarkan kita berhitung banget sekarang, sehingga kita bisa lebih bijak dalam hal tata kelola keuangan kita. Itu Kang Ujang.
0: Oke. Ini kalau saya ngebacakan juga gak enak nih Pak Mer, jadi penutup, benar-benar penutup nih Pak Mer. Dari Kang Nandi. Tapi kan Pak katanya penolakan satu kebijakan bukan rasisme, itu hanya isu yang krusial saja.
1: Kalau rasisme nanti kembali ke pemain Persib lah nanti ya, maklok ya. Berkembang kemana-mana Kang Ujang.
0: Kita sudahi perbincangan kita ya Pak Mer, dalam Financial Literacy Corner untuk hari ini. Dan tadi Pak Mer sudah banyak mengupas tentang bagaimana agar uang kita mempunyai nilai tambah. Terima kasih sahabat Kelight atas partisipasi dan atensinya dalam Financial Literacy Corner untuk hari ini. Anda yang sudah masuk di WK Light, juga Anda yang sudah lihat atau dekat di TikTok kita ya Pak Mer ya, di Radio K Light. Mungkin Pak Mer akan menyapa sahabat K Light yang ada di IG Live.
1: Betul, IG Live K Light dulu ya Kang Ujang ya. Di sini banyak Kang Ujang. Ini Mbak Olivia underscore OTN underscore PSI, Jovisbi, Paman underscore Ganjar, Meza 228, terima kasih. Teti underscore Terjaning sih 24, Abah Sulis, terima kasih. Hema V 99, terima kasih. Hilmi 08, terima kasih. Kiki underscore Murungki, terima kasih. Eed underscore DS underscore Yohan underscore Q, terima kasih. Ad Sain, terima kasih. Arumi House, terima kasih. Nona underscore Ciamo, terima kasih. Bencamelia Melo, makasih. Bunda Fea, makasih. Ataupun dari IG saya Kang Ujang, ini ada Bu Ihaswati, makasih. Tetini 6830, makasih. Erza Kiki, makasih. Oh Fazil, makasih nak. Outlet Madu Perhutani, terima kasih. Baby underscore Besi Komas, makasih. Dian underscore Jojon, makasih. Tetinin, makasih. Kang Kang Iro Sadi, makasih. Feris Fah Dompet, makasih. Asram Bahar, makasih. Wenda Hermawan, terima kasih sekali. Insya Allah kita ketemu minggu depan lagi dengan tema financial literasi yang lebih-lebih dipakai lagi buat kita. Itu Kang Ujang.
0: Ya, terima kasih sekali lagi sahabat Kelight yang sudah dekat bersama Financial Literacy Corner untuk hari ini, hari Minggu 3 Mei 2026. Saya Kujang Sirilaga dan Dr. Meriza Hendri segera undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: 才眼泪。
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: One 107.1.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Bandung's Inspiring Sound. 107.1, Bandung's Inspiring Sounds.

Terima kasih Anda telah simak Live Trip. Setelah ini jangan kemana-mana, karena Anda bisa memilih lagu favorit Anda. Kirimkan salam sapa Anda untuk orang-orang terdekat di 0812-203-1972 atau telepon langsung di 022-253-1972. Cine Light akan bersama Anda dengan informasi seputar film dari jam 12 sampai 3 sore.

107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat K-Light. Senang sekali saya Adil Maulana bisa temani Anda di siang hari ini. Ya, tadi malam kita sudah ketemu ya di acara request juga dalam Weekend Sensation. Tetapi saat ini saya akan temani Anda di sini Light. Dan tentunya suasana masih tetap Anda bisa bergabung bersama kami di 0812-203-1972 untuk memilih lagu-lagu favorit Anda di siang hari ini hingga jelang sore nanti pukul 15. Dan tentunya saya akan mengundang dan juga sahabat-sahabat kita yang barangkali punya kenangan tersendiri dengan lagu-lagu soundtrack film yang membekas ya. Kadang-kadang film itu bisa terangkat karena soundtracknya ya, ada juga soundtrack itu terangkat dari filmnya gitu ya. Itu akan menjadi satu simbiosis mutualisme ya. Dan tentunya sahabat-sahabat K-Light, informasi seputar dunia film juga akan kami hadirkan hingga jelang pukul 3 sore nanti. Dan selamat menikmati istirahat siang Anda.

107.1 KLite FM Bandung's Inspiring Sound. This is My World dari Darius Rucker, diambil dari soundtrack film Cello Hall. Ya, sahabat Kelai, tentunya untuk Anda yang pernah menonton film ini, Cello Hall yang pernah rilis di tahun 2021, mengisahkan tentang seorang pria kerja kantoran yang biasa dengan pemikiran yang tidak biasa. Nah, bagaimana tidak jika dia berkawan bersama kawan setianya? Nah, Mauricio selalu menilai orang-orang, khususnya wanita itu, berdasarkan fisiknya. Nah, bahkan mereka tidak ragu untuk menyakiti wanita yang memiliki kondisi fisik yang tidak ideal begitu, atau buruk rupa. Nah, suatu ketika Hall mengunjungi seorang self-help guru yang bernama Tony Robbins, yang akhirnya menghipnotis dan merubah pandangan Hall terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Tanpa dia sadari, kini dia melihat fisik orang-orang yang baru ditemuinya berdasarkan hati mereka. Jadi kalau misalkan orang itu memang buruk hatinya, dia melihat walaupun dia ganteng aslinya atau cantik aslinya, tapi karena dia dihipnotis, Hall ini melihat, oh ini kok jelek ya orangnya. Tapi ketika yang baik hati tampak rupawan ya, walaupun aslinya itu mungkin nggak ganteng, nggak cantik, tapi ketika Hall ini melihat sisi baiknya, ternyata dia itu rupawan. Yang buruk hatinya tentunya bagaimanapun cantik di mata Hall, mereka tetap buruk saja. Nah, begitu pula akhirnya ia bertemu dengan Rosemary, seorang perempuan yang di mata orang lain itu badannya atau kondisi fisiknya tidak normal begitu ya. Nah, tapi Hall melihatnya begitu sempurna. Padahal sosok sebenarnya ia bertubuh gemuk, jauh dari tipe perempuan sempurna, dan Hall akhirnya jatuh cinta dan tergila-gila padanya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nonton saja. Ini film komedi romantis yang diperankan oleh Jack Black, sahabat T-Light. Mungkin Anda bisa nonton lagi. Saya juga sempat nonton film-film lama begitu ya. Terus memang kisah-kisah yang menginspiratif itu cukup menarik buat kita tonton ya. Jadi mengirimkan pesan bahwa jangan melihat orang itu dari casingnya. Lihatlah orang itu dari bagaimana ia memiliki hati yang bersih, walaupun dengan kondisi fisik yang mungkin orang melihat sebelah mata. Baiklah sahabat Kelight, kita lanjutkan kembali dan kisah-kisah film-film lama, film komedi romantis yang akan kita hadirkan di siang hari ini bersama saya Adil Maulana dalam Cinelight akan terus kami luncurkan untuk Anda. Dan ada sahabat-sahabat Kelight yang sudah ikut bergabung di siang hari ini, ada sahabat Sandi Kustejo yang tadi sudah diputarkan lagunya dari Best You Can Do ya. Ini juga dari sebuah soundtrack film ya. Soundtrack film judulnya apa saya lupa ya. Nanti saya cari dulu deh ya. Saya sangat sempat nyari. Ini lagu keren juga. Ini kisah kalau ini film romantis kalau saya pernah tonton. Dan sahabat Dodi pilihkan lagunya dari Jose Marichan, Beautiful Girl. Ingat katanya dulu waktu pakai seragam abu-abu, pakai angkot 02 katanya. 02 tuh jurusan mana ya? Mungkin sahabat Dodi bisa ingat lah. Kalau 05 itu kalau gak salah Cibaduyut apa gitu ya. Angkot saya juga ngalami sih. Naik angkot ya. Kemudian ada sahabat Doni di Karasak, lagu yang dipilihkan dari Another Level From the Heart, lagunya sudah kami siapkan untuk Anda ya. Oke, ditunggu saja sahabat Doni. Kemudian ada sahabat Pak Henry yang pilihkan lagunya dari Tears for Fears dengan Wants to Rule the World ya, lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Kemudian sahabat Ibu Edith, selamat siang, minta lagunya dari Debbie Gibson yang Lost in Your Eyes. Oke, kita langsung saja putarkan lagu yang datang dari Tears for Fears dari Everybody Wants to Rule the World.

107.1 KLIGHT FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLIGHT, saya sedikit penasaran dengan pembahasan soal lagu yang dipilihkan oleh sahabat Sandi Kustejo tadi. Dari this is lagunya dari Christopher Cross ya. Lagu yang tentunya lagu ini menjadi lagu soundtrack film dari film Arthur tahun 1981 sahabat KLIGHT. Ya, saya juga lagi nyari-nyari tadi. Diperankan oleh Dudley Moore dan Liza Minnelli ya. Jadi Dudley Moore ini berperan sebagai Arthur Bach ya dan Liza Minnelli sebagai Linda Marola. Nah, yang menarik di lagu ini sahabat KLIGHT memenangkan Academy Award atau Oscar untuk lagu asli terbaik di tahun 1982. Nah, meskipun lagu ini sering dikaitkan dengan berbagai koleksi lagu tema 80-an, lagu aslinya diciptakan khusus untuk film Arthur tahun 1981 dan muncul dalam soundtrack resminya, Arthur the Album. Nah, gitu ya. Jadi penasaran. Dan ada yang menarik tadi lagu yang dipilihkan tadi sahabat, siapa tadi ya? Pak Henry ya dari Tears for Fears ini juga pernah dipakai di sebuah film tahun 2015 ya. Sebetulnya lagu ini juga sempat dipakai dalam sebuah film tahun 80-an, Real Genius 1985. Tapi di era sekarang tahun 2015 itu diambil lagu ini untuk mengisi lagu dalam film Pixels ya. Nah, ini juga terus kemudian ada di film Despicable Me keempat di tahun 2024 nih. Jadi ini lagu ini dipakai di beberapa film ya. Menarik juga ya. Oke, kita lanjutkan kembali sahabat-sahabat KLIGHT dan kami masih tunggu Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0812-2031-972 untuk pilihkan lagu favorit Anda. Kalau misalnya Anda punya kenangan tentang pernah nonton film bersama seseorang, kemudian lagunya itu menjadi lagu kebangsaan berdua begitu. Silakan ya.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound From the Heart, jadi Another Level. Ya, lagu ini dinyanyikan oleh grup vokal asal Inggris, sahabat K-Light. Diambil lagu ini dan dimasukkan ke dalam sebuah film berjudul Notting Hill. Film ini film komedi romantis juga, tahun 1999, sahabat K-Light. Ini menarik sekali ya, film ini mengisahkan tentang ada Julia Roberts dan Hugh Grant, dan tentunya film ini film yang cukup menarik untuk kita tonton ya, sahabat K-Light. Notting Hill di tahun 1999. Baiklah sahabat K-Light, kita sudah masuki menit ke 48, melangkah dari pukul 12 siang, dan masih bersama saya Adil Maulana. Dan ada sahabat-sahabat K-Light yang sudah ikut bergabung di siang hari ini. Saya ingin sapa sahabat Tri, ya sahabat Tri, pilihkan lagunya dari Frente apa aja, katanya judulnya apa aja bebas, untuk alumni SMT penerbangan angkatan 92. Oke, dan juga untuk all crew, selamat bertugas. Oke, nanti kita puterin ya. Dan kemudian sahabat Heru Widodo, pilihkan lagunya dari Phil Collins dengan You Will Be In My Heart. Nah, kalau ini filmnya diambil dari soundtrack film Tarzan ya, film animasi Tarzan. Dikirimkan untuk rekan-rekan ibu serta bapak dosen di Politeknik Bakti Kencana, di mana saja yang mendengar K-Light juga, semoga sehat selalu dan selamat berhari libur. Terima kasih Pak Heru Widodo, dokter gigi ya, SIKOM MSI. Oke, oh ada sahabat Wida juga, pilihkan lagunya dari Will You Be There dari Michael Jackson, diambil dari film Oz original soundtrack Free Willy. Ini juga asik nih lagunya ya. Oke, nanti kita puterin ya Mbak Wida ya. Kemudian ada sahabat Tommy Lee Santoso, lagunya Better When I'm Dancing dari Meghan Trainor. Oke, nanti kita puterin lagunya. Baik sahabat K-Light, ditunggu ya sahabat-sahabat K-Light yang barangkali punya ide untuk memilihkan lagu favoritnya yang ada kaitannya dengan soundtrack film seperti yang tadi Mbak Wida kirim ya. Saya juga baru ngeh nih, Michael Jackson pernah nyanyiin Will You Be There dari original soundtracknya Free Willy. Oke, kita lanjut lagi. Dan ini lagu yang dipilih oleh sahabat Ibu Edith Cicewaruga. Debbie Gibson, Lost in Your Eyes.

kita masih bersama dalam Cine Light dan kami masih mengundang Anda untuk memilih lagu favorit Anda. Kirimkan salam sapa Anda untuk rekan kerja atau orang terdekat di 0812-203-1972 atau telepon langsung di 022-253-1972. Informasi seputar film akan melengkapi kebersamaan kita hingga jam 3 sore.

107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat T-Light, memasuki interval kedua masih dalam Cine Light bersama saya Adil Maulana. Dan sahabat-sahabat T-Light yang sudah memilih lagu favoritnya, terima kasih. Dan alhamdulillah selama lagu-lagu yang dipilih itu terkait dengan soundtrack-soundtrack film yang baru saja kita dengar dari Michael Jackson yang Will You Be There, yang diambil dari sebuah film Free Willy pertama tahun 1993. Dan ini adalah film drama keluarga tentang persahabatan antara anak jalanan laki-laki berusia 12 tahun bersama bernama Jesse yang diperankan oleh Jason James Richer, dengan seekor paus orka atau paus pembunuh bernama Willy yang ditawan di sebuah taman hiburan. Jadi ini kisah yang cukup menarik ya di film ini. Jadi persahabatan unik antara Jesse yang nakal dan juga seorang anak yatim piatu ditugaskan bekerja di taman hiburan untuk membersihkan tangki paus. Dan di sana ia menjalin ikatan emosional yang kuat dengan si Willy yang cerdas namun tertekan. Dan upaya penyelamatan oleh Jesse yang mengetahui bahwa pemilik taman hiburan yang tamak ini berencana untuk membunuh Willy untuk mendapatkan uang asuransi karena Willy dianggap tidak menguntungkan lagi dan sering merusak fasilitas. Jadi sering ngamuk katanya. Dan misi pembebasan Jesse bersama teman-temannya untuk melakukan bersama pengurus taman merancang rencana berbahaya untuk membebaskan Willy, si paus pembunuh, dari penangkaran dan mengembalikannya ke laut lepas agar bisa berkumpul lagi bersama keluarganya. Nah ini kan film ini menonjolkan tema tentang keluarga yang bisa menunjukkan kepedulian terhadap hewan dan keberanian melawan kebatilan ya. Free Willy terkenal karena kisahnya di balik layar di mana paus orka pemeran Willy bernama Keiko benar-benar dipulihkan dan benar-benar dilepaskan ke alam liar. Jadi memang betulan gitu ya. Oke sahabat Kelai, terima kasih nih lagu-lagunya keren-keren. Dan Mbak Wida tadi yang pilih ya lagu ini ya. Baik, kita lanjutkan kembali dengan pilihan lagu dari sahabat tadi sahabat Teru ya pilihkan lagu dari Phil Collins ya. Oke. Sahabat Tommy Lee Santoso, ini dia lagunya. Sahabat Timothy di Astana Anyar ya. Lagu yang dipilihkan dari Meghan Trainor. Ini juga diambil dalam sebuah film nih sahabat Tila. Jadi Better When I'm Dancing dari Meghan Trainor ini merupakan salah satu soundtrack untuk film animasi The Peanut Movie yang juga dikenal sebagai Snoopy and Charlie Brown. The Peanuts Movie ini dirilis tahun 2015, sahabat T-Light. Lagu ini juga dimasukkan ke dalam film ini pada 13 Oktober 2015 melalui Epic Records. Oke, kita langsung saja nikmati lagu dari Meghan Trainor, Better When I'm Dancing.

0: Halo ayah bunda, masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di ppdb.smatelkombandung.sch.id.
1: Prestasi tinggi dan akhlak terpuji. 107.1 FM.

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. The Way We Were dari Barbra Streisand yang dipilihkan oleh sahabat Ridwan Uki. Lagunya memang diambil dari sebuah soundtrack film ya.

romantis ikonik tentang Katie Morosky yang diperankan oleh penyanyinya sendiri, Barbara Streisand, seorang aktivis politik kiri yang berapi-api dan ketemu dengan seorang pria Hubble Gardner, Robert Redford, waktu itu ganteng banget. Kalau zaman sekarang itu, tapi Brad Pitt udah agak tua ya sekarang ya, tapi waktu itu Robert Redford ini, waduh, idola banget ya zaman-zaman Brad Pittnya lah gitu ya. Hubble Gardner yang diperankan oleh Robert Redford ini seorang penulis kaya yang santai ya. Kemudian mereka bertemu di sebuah perguruan tinggi yang berlanjut hubungan yang rumit ya, hubungan asmara yang rumit karena terhalang perbedaan ideologi. Kemudian kepribadian juga dari tuntutan zaman di kota New York, Amerika Serikat. Nah, berujung pada perceraian namun tetap menyisakan kenangan emosional. Nah, jadi pertemuan Katie dan Hubble ini berteman sejak di perguruan tinggi, namun pisah setelah lulus. Kemudian mereka ketemu lagi setelah bertahun-tahun saat Perang Dunia Kedua, di mana Hubble menjadi perwira Angkatan Laut dan Katie bekerja di sebuah radio. Ya. Kemudian konflik terjadi karena Katie adalah aktivis yang sangat vokal, memperjuangkan keadilan sosial, sementara Hubble lebih memilih hidup tenang dan menghindari konflik politik terutama saat masa blacklist Hollywood. Kemudian pernikahan yang terjadi, mereka menikah lalu pindah ke California, namun perbedaan prinsip yang mendalam, terutama pada saat Katie hamil dan Hubble berselingkuh ternyata, membuat hubungan mereka hancur. Jadi akhir cerita mereka bertemu kembali secara tidak sengaja di New York. Setelah bertahun-tahun kemudian mereka berpisah dengan ucapan perpisahan yang sangat-sangat, itu yang paling kena ya, menusuk lah itu ya. Namun penuh haru menerima bahwa mereka terlalu berbeda untuk bersama. Film ini dikenal sebagai salah satu kisah romantis terbaik dengan latar politik Amerika yang sangat kuat, sahabat Kilait. Wow, asik juga ya. Jadi pengen nonton nih. Nah, sahabat Kilait, ada juga sahabat Ipik AR yang suka dengan filmnya Titanic yang dirilis ulang Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet ya. Dan akhirnya ada cerita menarik tentang My Heart Will Go On ini. Jadi Celine Dion pada saat disodorkan lagu ini oleh David Foster, dia merasa ragu untuk membawakan lagu ini dan dia

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight, untuk menikmati suasana weekend bersama keluarga Anda lebih berkesan, atau mungkin bingung, duh makan siang di mana ya, atau makan bersama orang-orang tercinta begitu ya, untuk nongkrong dan juga menikmati suasana weekend, ada tempat di mana sahabat Kelight bisa menikmati sebuah tempat yang sangat unik ya, yaitu perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil nih. Jauh banget kan? Yang satunya di Asia Tenggara, yang satunya di Amerika Selatan. Nah, menyatu di jalan di satu jalan di Bandung ya, Panaitan nama tempatnya, di jalan Panaitan, dan sahabat kalian bisa menikmati satu hidangan yang sangat unik, yaitu di Ambara Biru, sahabat Kelight ya. Restoran yang berdiri sejak Desember 2025 ini menghadirkan pengalaman menarik dan juga berbeda dengan konsep homemade lintas budaya, yaitu perpaduan cita rasa Sunda dan Brasil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda

dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Nah, sahabat Tilight bisa menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepes Sunda, serta kreasi unik dari nasi goreng Brazil. Kayak apa sih? Yaitu bola nasi yang digoreng hingga renyah, di luarnya lembut, di dalamnya enak pastinya. Selain itu, Ambara Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti guaran, ya, asai, ya, asai dan guaran blend yang dikenal kaya antioksidan dan sangat populer sekali di Brazil. Nah, sahabat Kilight, dengan konsep Sunda Soul, Brazilian Heart, Ambara Biru menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita yang unik antara budaya yang berbeda dalam setiap hidangan. Ambara Biru berlokasi cukup strategis dengan memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting, ya, ada juga private wedding sampai dengan 150 pax, bahkan arena area biliar dan untuk tamu-tamu bersantai. Dan Anda juga bisa menikmatinya di Jalan Panaitan, ya, sahabat Tilight. Datang saja di sana. Oke, sahabat Tilight, kita lanjutkan kembali dan kita nikmati satu lagu bagus yang datang dari Elton John, Sacrifice, yang dipilihkan oleh sahabat sahabat Anita, ya. Ini dia.

107.1 K Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, Sacrifice dari Elton John mengantarkan kita masuk menit ke-37, melangkah dari pukul 1 siang. Hujan ya sahabat K Light. Lu mudah-mudahan enggak ada petir ya, sahabat K Light, supaya bisa terus bersama K Light FM. Kadang-kadang kalau sudah ada petir harus sudah siap-siap nih matiin pemancar. Mudah-mudahan enggak ada ya, doain ya sahabat K Light ya. Oke, bagi sahabat kalian yang berada di perjalanan menuju ke suatu tempat atau pulang dari suatu tempat menuju rumah Anda, hati-hati di jalan ya sahabat kalian. Semoga perjalanan Anda menyenangkan dan besok sudah kembali beraktivitas ya sahabat kalian. Tapi tenang, bulan Mei ini banyak sekali libur ya. Minggu depan tanggal 14 itu libur lagi. Nanti Idul ada lagi, Idul Adha libur lagi ya. Banyak sekali libur. Dan semua di tengah-tengah. Jadi banyak sekali yang ambil cuti ya, cuti tahun ini ya. Banyak sekali rencana untuk bisa kita nikmati ya. Dengan kondisi ekonomi yang seperti sekarang, sahabat Yelait, kita tidak perlu terhanyut dengan kondisi yang ada, tapi kita perlu menyiasati segala hal. Jadi relaxnya dapat, kemudian hematnya dapat, tapi yang penting adalah kita jaga kondisi kondusivitas keluarga kita dari segi keuangan, juga segi psikologisnya. Jadi yang sederhana-sederhana saja, tidak perlu yang mahal-mahal, misalkan pergi ke suatu tempat yang memang tujuannya untuk bisa merekatkan keluarga atau bisa menghangatkan kebersamaan dalam keluarga tentunya. Baik sahabat K-Light, kita lanjutkan kembali dan Sini Light masih hadir untuk sahabat-sahabat K-Light. Dan ada satu lagu bagus yang datang dari Madonna dengan judul I'll Remember, diambil dari soundtrack film With Honors. Ini dia.

107,1 Kilight FM Bandung, Inspiring Sound. Ya sahabat Kilight, tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung interval kedua. Itu artinya masih ada satu interval lagi ya, untuk sahabat-sahabat Kilight bisa ikut bergabung bersama kami di Sini Light untuk hari Minggu kita 3 Mei 2026 ya. Nah, kerasa sudah tanggal 3 lagi ya. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat Kilat yang ingin memilih lagu favorit Anda, silakan di 0812-203-1972 untuk menikmati kebersamaan kita hingga jelang pukul 3 sore nanti ya. Dan barusan kita nikmati lagu bagus yang datang dari Cyndi Lauper, yang tentunya ini adalah lagu yang dipakai oleh sebuah film ya, soundtrack film tentang petualangan Amerika Serikat, film petualangan ala Amerika Serikat tahun 1985-an nih sahabat Tilight ya. Dan ini menjadi salah satu film yang cukup sukses disutradarai oleh Steven Spielberg ya sahabat Tilight. Jadi sekilas saja sahabat Tilight, itu film tahun 85 ini berkisah tentang petualangan komedi klasik yang bercerita tentang sekelompok anak remaja yang berusaha menyelamatkan rumah mereka dari penggusuran dengan cara mencari harta karun bajak laut legendaris. Nah, kemudian penyelamatan rumah yang diberi nama Goon Docks ini, ini sekelompok sahabat yang menamakan dirinya grup The Goonies ya. Mikey, Brain, Mouth, Chunk dan Data tinggal di lingkungan Goon Docks ini di sebuah kota Astoria di Oregon. Mereka menghadapi ancaman penggusuran karena lingkungan mereka akan diubah menjadi lapangan golf katanya. Nah, kemudian berburu harta karun di loteng rumah, mereka menemukan peta harta karun kuno milik bajak laut legendaris berjuluk One-Eyed Willie. Kemudian kelompok ini berpetualang mencari harta karun tersebut dan harus menghadapi serangkaian jebakan bawah tanah serta sekelompok penjahat yang mengejar-ngejar mereka. Nah, film ini juga disutradarai selain Steven Spielberg oleh Richard Donner juga, dan ditulis oleh Chris Columbus. Jadi film ini juga cukup menarik ya sahabat Tilight kalau ditonton, karena lucu-lucu nih anak-anaknya. Oke okay, sahabat Tilight, saya akan hadirkan satu buah film dari sebuah lagu dari sebuah film Greatest American Hero, yang tentunya mungkin sahabat Tilight mengenal lagu ini, tapi filmnya kurang Anda kenal kali ya, tapi lagunya sangat familiar. Ini akan menjadi lagu penutup kita di interval kedua, dan kita akan segera masuki interval ketiga masih dalam Cine Light.

kita masih bersama dalam Cinelight dan kami masih mengundang Anda untuk memilih lagu favorit Anda. Kirimkan salam sapa Anda untuk rekan kerja atau orang terdekat di 0812-203-1972 atau telepon langsung di 022-253-1972. Informasi seputar film akan melengkapi kebersamaan kita hingga jam 3 sore.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Ya, sudah masuki interval ketiga atau interval terakhir ya sahabat Kilat ya. Untuk sahabat-sahabat Kilat yang masih ingin bergabung bersama kami, silakan di 0812-2031972. Oke, sudah ada beberapa sahabat Kilat yang ikut bergabung di siang hari ini ya. Saya sedikit terinspirasi tadi lagunya Michael Jackson. Jadi ada film yang dirilis tahun 2025 yang diperankan oleh keponakannya Michael Jackson sendiri, yaitu Jafar Jackson, yang merupakan anak dari Jermaine Jackson. Nah, mengisahkan tentang sosok Michael Jackson dari mulai dia kecil sampai dewasa, ternyata mengisahkan satu biografi yang sangat menyedihkan antara keluarganya dan Michael, yang tentunya Michael anak bungsu yang pada saat itu anak paling kecil ya, anak bungsunya ada lagi Janet. Nah, anak yang saat itu butuh sekali perhatian dari orang tuanya, yang tentu memiliki obsesi terhadap anak-anaknya bisa menjadi sebuah grup band keluarga begitu ya, yaitu akhirnya lahirlah The Jackson 5. Michael ini masih masa-masanya masih senang main begitu ya, masih senang bercengkrama dengan teman-temannya seusianya, tetapi lebih terkungkung karena keegoan sang ayah untuk menjadikan Michael seperti sekarang ya. Tetapi dari segi psikologis Michael sangat rapuh sekali, dan dalam film tersebut mengisahkan bagaimana perjalanan Michael Jackson itu digambarkan memang betul-betul dari kakak kandungnya sendiri, dari Jermaine Jackson ya. Sedih sekali kalau menurut saya film itu. Michael memang superstar, tapi dari sisi apa ya, kepribadiannya itu sangat unik lah. Oke, ada sahabat A.A. Budi ya, yang suka lagunya dari Matt Monroe, diambil dari film James Bond From Russia With Love. Nah, ini saya cari dulu ya lagunya ya. Oke, ada sahabat Cecil yang suka lagunya Kenny Loggins ya. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Ini juga salah satu film fenomenal seangkatan sama Grease waktu itu ya. Tahun 80-an juga. Jadi antara film Grease itu kan film tentang kisah Amerika sekitar tahun 60-an lah ya, anak remaja tahun 60-70-an begitu ya. Kemudian film musikal ini kembali dibuat karena pada saat itu Kevin Bacon yang memerankan film Footloose ini juga mengisahkan tentang gejolak anak muda yang pada saat itu ingin mengekspresikan musiknya dengan cara melakukan dance yang ya seperti itulah ya, kalau nonton filmnya Footloose judulnya. Oke, sahabat Cecil nanti diputerin lagunya ya. Oke. Kemudian ada sahabat Lia di Pagarsih dari Whitney Houston, Where Do Broken Heart Go. Kalau nggak salah tadi sudah diputar belum ya Whitney Houston ya, kalau nggak salah tadi. Oh sudah, judulnya Miracle. Jadi Mbak Lia di Pagarsih, mohon maaf Whitney Houston-nya nggak bisa diputar lagi, kalau boleh penyanyi yang lain ya. Oke, ditunggu ya Mbak Lia. Sahabat Doti Rahayu pilihkan lagunya dari Phil Collins dengan Against All Odds. Nah, film ini juga keren nih filmnya ya. Christopherson. Susah banget ya. Ada juga bintang filmnya. Nanti lah, nanti kita ceritain sedikit ya. Semoga gak ada petir katanya. Amin. Doanya. Kemudian ada sahabat Chris di Parmindo pilihkan lagunya dari ya, Give Me One Reason. Saya lupa nih penyanyi siapa ya. Oke, nanti saya puterin lagunya. Kemudian ada lagunya Heart yang dipilih oleh sahabat Adi, judulnya Alone. Nah, ini juga ada cerita menarik juga. Jadi dulu itu dibandingkan dengan Heart, Alone itu lebih terkenal
dibawakan oleh John Stamos ya, waktu itu filmnya Dreams kalau nggak salah, film serial ya. Tapi ya di film ya tahun 87-88 ya di TVRI, karena kan dulu TV itu cuma satu channel gitu. Jadi kalau nonton tuh pasti nyimak gitu ya. Ada Santa Barbara, ada film-film seperti kalau malam tuh Chips ya, Bold and Beautiful, itu lagu-lagunya keren-keren tuh. Lagunya dikirim untuk semua sahabat Setia Kelight dan juga all crew. Terima kasih untuk sahabat Adi Fanani, terima kasih ya. Jadi ingat zaman dulu. Sahabat Rentong Puji Rahayu, The Pretenders, All Stand By You. Oke, kalau nggak salah ini juga dipakai di soundtrack film apa gitu ya. Saya coba. Kemudian ada sahabat Heru Widodo. Tadi sudah diputar lagunya ya. Salamnya untuk teman-teman Poltekkes Bakti Kencana dimanapun berada, katanya gitu. Oke, mudah-mudahan bisa keburu waktunya ya. Oh, Tracy Chapman. Saya lupa. Give me one reason. Terima kasih diingetin Mbak Chris. Mbak Chris. Chris katanya. Nggak mau dibilang Mbak. Oke, kita langsung saja nikmati lagu Footloose dari Kenny Loggins.

107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, baru saja kita nikmati lagu dari Kenny Loggins dengan Footloose. Kita hadirkan satu buah informasi menarik terkait dengan sahabat-sahabat K-Light yang ingin menikmati kemeriahan di Summarecon Mall Bandung ya sahabat K-Light. Dari mulai 30 April sampai dengan 3 Mei ya, sekarang udah tanggal berapa nih? Hari ini terakhir ya. Jadi sahabat kalian bisa datang ke Summarecon Mall Bandung karena ada Hype Day Out dan juga Creative Market Fest ke Summarecon Mall Bandung. Jadi hari ini hari terakhir, bakal ada 3-on-3 basketball, ada dance battle competition, ada sneakers, streetwear exhibition, ada DJ performance, sampai celebrity fun match yang super hype nih sahabat kalian. Dan sahabat K-Light bisa datang ke sana ya. Bukan hanya sekedar bisa explore art and craft exhibition, ada workshop, ada fashion show, ada karya keren dari para pelaku kreatif lokal. Dan pastinya kita bisa puas seru-seruan. Jangan lupa juga mampir di Sawaga Courtyard karena ada banyak pilihan tenan kuliner yang siap bikin hangout kita menarik ya. Jadi kalau yang sekarang bingung nih, aduh, setelah hujan-hujan begini kemana ya, kita jalan-jalan ke Summarecon Mall Bandung aja, tinggal pakai tol ya, langsung di Gede Bage keluarnya. Yuk ajak teman dan keluarga dan rasakan serunya bareng di Sumaba. Dan info selanjutnya silakan follow saja Instagram dan TikToknya @summareconmall.bandung.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, sahabat Chris, ini dia Tracy Chapman sudah hadir ya, Give Me One Reason. Ternyata lagu ini pernah hadir juga dalam sebuah cuplikan film ya, di film Click tahun 2006. Lagu ini muncul dalam komedi fantasi yang dibintangi oleh Adam Sandler ya, sahabat KLIT. Bicara soal tadi film James Bond ya, tahun 63 ini. Berarti tahun 63 itu pemerannya Sean Connery. Nah, film ini menjadi salah satu film James Bond yang tidak terlalu booming ya. Tetapi film ini diproduksi oleh Albert R. Broccoli dan Harry Zaltzman serta ditulis oleh Richard Maybaum dan Joanna Harwood berdasarkan novel tahun 1957. From Russia with Love, karya Ian Fleming. Nah, dalam film ini James Bond dikirim untuk membantu pembelotan seorang juru sandi Soviet namanya Tatiana Romanova menjadi Bond Girl yang sebenarnya adalah bagian dari rencana Spectre untuk membalas dendam atas pembunuhan Dr. No yang dilakukan oleh James Bond. Setelah kesuksesan Dr. No, United Artists memberi lampu hijau untuk pembuatan sequel film Bond dan menggandakan anggaran yang tersedia untuk para produser selain di Turki. Adegan-adegan aksi ini diambil di studio Pinewood, Buckinghamshire, dan di Skotlandia. Proses produksi film ini melampaui anggaran dari jadwal yang telah ditentukan dan dipercepat penyelesaiannya sehingga rilis dijadwalkan tahun 1963, tepatnya bulan Oktober. Nah, film Russia with Love meraih kesuksesan secara komersial dan di hadapan para kritikus film ini meraup pendapatan lebih dari 78 juta US dollar di seluruh dunia, jauh melebihi anggaran pembuatan sebesar 2 juta US dollar dan lebih banyak dari pendapatan pendahulunya Dr. No, sehingga menjadi pecah pukal di dunia sinema tahun 60-an pada tahun 2004. Majalah Total Film mencantumkan film ini sebagai film Inggris terbaik ke-9 sepanjang masa dan film ini adalah satu-satunya film Bond yang tampil dalam daftar tersebut. Film ini juga menjadi serial James Bond pertama yang memenangkan penghargaan BAFTA untuk sinematografi terbaik. Setelah film Russia With Love diikuti The Goldfinger tahun 1964. Jadi memang setiap tahun memang ada film James Bond ya pada saat itu. Seperti Warkop DKI kalau nggak salah di Indonesia. Yang nggak bisa dibandingin lah Warkop DKI. Sahabat. Kita nikmati lagu bagus yang dipilihkan oleh sahabat A. Budi ya. Ini dia. Lagu lama sih, tapi nggak apa-apa. Ini kan

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Bandung Inspiring Sound 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound, The Pretenders, I'll Stand By You. Ya, lagu ini menjadi salah satu film yang melengkapi serunya film serial Dawson Creek ya. Di Dawson Creek juga banyak sih lagu-lagu yang membuat film ini menjadi terkenal ya, karena lagu-lagunya ini lagu-lagu hits ya, seperti Kiss Me, kemudian banyak lagi lah lagu-lagu yang membuat serial Dawson Creek ini menjadi lagu yang film yang keren ya. Terima kasih sahabat Retno Puji Rahayu atas informasinya. Tadi sahabat Lia Di Pagarsi akhirnya diganti dengan The Winners Take It All dari ABBA ya. Dan ini juga bukan soundtrack ya kalau ini. Ini banyak sekali digunakan oleh para netizen untuk membuat video, potongan video tentang Lady Diana ya. Lagu Winners Take It All ini mengisahkan tentang bagaimana perjalanan Lady Diana dengan Pangeran Charles, kemudian terjadi drama di dalam keluarga kerajaan, kemudian akhirnya Lady Diana menyerah untuk keluar dari istana, kemudian terjadi peristiwa tragis yang terjadi bersama Dodi Al-Fayed ya. Dan pada saat itu ada teori konspirasi yang menyatakan bahwa Lady Diana itu dibunuh, dan ada yang bilang juga memang terjadi kecelakaan karena dikejar-kejar oleh paparazzi. Entah benar atau tidak, tapi lagunya ini selalu menghiasi video-video atau foto-foto di TikTok dan Instagram. Oke, kemudian ada sahabat Chris tadi sudah diputar ya, Give Me One Reason. Kemudian sahabat Adi, terima kasih lagunya sudah diputar tadi ya. Kemudian Doti Rahayu, Against All Odds yang sudah diputar juga, terima kasih. Oke, kita lanjutkan kembali dan kita nikmati sisa waktu kita kurang lebih sekitar 16 menit lagi. 14 menit lagi ya malah ya. Kita nikmati lagu bagus berikut ini sahabat Kelight. Dari Bryan Adams dengan Everything I Do It For You. Dan ini merupakan salah satu soundtrack film dari Robin Hood yang diperankan oleh Kevin Costner.

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Lite, tidak terasa 3 jam sudah kebersamaan kita di sore hari ini, dan itu tandanya saya harus undur pamit dari hadapan Anda. Saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat K-Lite yang sudah ikut bergabung di siang hingga menjelang sore kali ini ya. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda sahabat K-Lite. Insya Allah kita jumpa lagi di kebersamaan yang lain, dan tentunya untuk sahabat-sahabat K-Lite yang masih menikmati 107,1 K-Lite FM, kita masih menikmati terus kebersamaan kita dengan lagu-lagu bagus yang akan hadir ke tengah ruangan Anda di sela istirahat Anda. Saya Adil Maulana mengucapkan mohon maaf sekali lagi, dan juga lagu-lagu yang tidak bisa kami putarkan malam siang hari ini hingga menjelang sore ini. Dan juga terima kasih sekali lagi untuk sahabat-sahabat K-Lite yang sudah ikut mendukung acara ini, walaupun tidak ikut pilih lagu, hanya ikut jempol saja. Terima kasih. Sampai jumpa sahabat K-Lite, selamat menikmati akhir pekan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja, lagu favorit Anda hadir bersama K-Light FM. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Saat ini, mari kita lanjutkan kebersamaan di Lighthouse Family yang akan menemani Anda dalam melewati jam 3 sore sampai jam 6 petang yang akan membahas seputar dunia parenting dan psikologi keluarga.

107.1 KLIGHT FM, Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLIGHT, kembali bersama saya Adil Maulana, dan selamat menikmati terus kebersamaan kita bersama KLIGHT FM. Dan tentunya kita pindah ke program selanjutnya, yaitu Lighthouse Family. Dan tentunya di pukul 3 sampai dengan pukul 18 petang nanti, kita akan bersama-sama dengan informasi-informasi seputar dunia dengan dunia keluarga maksud saya ya. Dan tentunya di informasi yang akan kami hadirkan ke ruangan Anda menjadi manfaat sambil menikmati istirahat sore Anda ya. Setelah sibuk bersama keluarga tadi, jalan-jalan mungkin ya, saatnya kita bisa menikmati perjalanan pulang Anda ke rumah, ataupun mungkin Anda saat ini tengah ditemani secangkir teh manis atau kopi hangat. Kita nikmati juga lagu-lagu bagus yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: inspiring sound.
1: 107.1, Van Dunes Inspiring Sounds.
2: K-Life FM.
3: 107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, tentunya di sore hari ini banyak sekali anak-anak kita sedang menikmati gadget ya. Karena ada aturan di rumah, kalau misalkan dari mulai Senin sampai Jumat gadget harus dikurangi atau dibatasi jamnya. Untuk Sabtu dan Minggu sebebas-bebasnya, silakan pakai gadget, silakan dan lain sebagainya. Nah, sahabat Kelight, tentunya ini bukan hal yang mudah ya sahabat Kelight, untuk kita melarang anak-anak kita menjauhkan dari gadget. Karena memang zamannya seperti ini. Beda zaman ya antara Gen Z begitu ya, atau baby boomer begitu ya. Karena pada saat itu semua serba dibatasi ya. Dibatasi atau terbatas. Teknologinya terbatas mungkin ya. Kemudian segala sesuatunya kita harus berusaha keras. Ya, sekarang kalau misalnya anak-anak belajar juga tinggal googling atau dengan menggunakan ChatGPT atau segala macamnya. Tapi saat ini memang kita akan menghadapi satu masa anak itu akan kecanduan gadget, apalagi dengan media sosial yang begitu masif ya, dan kita pun agak-agak ngeri dengan bagaimana merebaknya berita-berita kekerasan, kemudian informasi-informasi hoax yang begitu mudahnya masuk ke dawai mereka. Nah, tentunya kita harus juga cermat dan melakukan banyak strategi bagaimana menghadapi anak yang kecanduan gadget. Tentunya ini memerlukan pendekatan yang sabar, disiplin, dan konsisten dari orang tua. Jadi kalaupun dengan keras begitu, anak itu akan ya sampai ada satu kejadian ketika sahabat saya memperlakukan bagaimana menggunakan gadget itu secara bijak ya, si anak ini. Tapi akhirnya malah anak itu sampai sakit katanya gitu. Seperti orang apa ya, kalau kena narkoba tuh sakau begitu ya. Sampai sakit dan timbul secara psikologis demam-demam katanya gitu. Karena gadgetnya disimpan. Dia seperti kehilangan pegangan begitu ya. Ini yang membahayakan sekali. Tentunya pendekatan yang sabar ini tentunya juga disiplin dan bijak bagaimana kita menyampaikan kepada anak. Dan bagaimana cara konsisten orang tua, kalau memang konsekuen ya, kalau memang dari Senin sampai hari Jumat tidak boleh pakai gadget, ya itu harus konsekuen gitu ya. Dan dijelaskan bagaimana kita bisa

bisa membagi waktu belajar, bermain, dan bersama keluarga tentunya. Nah, langkah yang paling efektif adalah dengan menjadi contoh atau role model bagi anak, karena anak ini cenderung meniru kebiasaan orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya melakukan hal yang sama, ya buat apa dia bicara banyak soal gadget, tetapi ternyata orang tuanya sendiri kalau diajak bicara dia masih asik dengan gadgetnya. Kemudian anak ini bertanya, ayah, aku ingin bertanya tentang sesuatu hal, tapi ayahnya tuh sibuk dengan gadget, ya, malah cenderung melemparkan ke hal yang lain lah, begitu ya. Nah, yang pertama, kalau kita bisa mengikuti langkah-langkah praktis dalam melakukan bagaimana pembatasan ini, kita bisa membatasi waktu dan buat aturan yang jelas, ya. Misalkan tadi bagaimana menggunakan gadget sesuai dengan usianya, misalnya 1 hingga 2 jam sehari, ya. Ini pun berlaku untuk berbagai usia, ya, dari mulai anak-anak sampai dewasa, sampai remaja maksud saya. Nah, gunakan alat bantu, dan sahabat kalian bisa menggunakan aplikasi seperti Google Family Link untuk menyetel batas waktu harian dan jadwal mingguan secara otomatis pada perangkat anak. Nah, di saat ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi seperti itu, ya, gadget-gadget yang baru untuk generasi sekarang itu ada namanya kesehatan gadget. Nah, kesehatan gadget itu bisa disetting waktu tidur kapan, ketika kita melihat persentase dia melihat gadget itu apa aja. Misalnya melihat Google, melihat WhatsApp, melihat YouTube, melihat Instagram, melihat TikTok dan sebagainya, itu ada porsinya. Nah, ketika si anak ini sudah berlebihan, porsi belajarnya kurang banyak ketika membuka Google atau apa, ini harus diperhatikan juga. Nah, wilayah bebas gadget. Nah, tetap area tertentu di rumah dilarang menggunakan gadget seperti meja makan atau di kamar tidur, ya. Karena kalau kamar tidur gadget ada di tempat tidur, biasanya mengundang ngantuk, itu ceritanya mengundang ngantuk, tapi malah dia menggunakan gadget itu untuk scroll dan itu terbawa ke alam bawah sadarnya. Nah, yang kedua, berikan aktivitas pengalihan yang menyenangkan. Nah, alihkan perhatian anak dengan kegiatan fisik yang kreatif, melibatkan interaksi langsung, misalnya apa itu, mengajak dia untuk beraktivitas di luar ruangan, misalkan mengajak bermain, ya, ajak main sepeda atau mungkin lari pagi, dan kegiatan-kegiatan hal seperti ini, kegiatan fisik ini bisa mengalihkan mereka dari layar. Nah, kegiatan yang lainnya adalah kegiatan bersama, misalkan memasak bersama nih, atau misalkan berkebun, cuci mobil atau cuci motor, atau bermain dengan ular tangga atau monopoli, atau seperti main congklak misalkan, begitu ya, seru-seruan aja misalkan, yang atau main kartu, nanti yang kalah dikasih bedak atau ya lucu-lucuan aja lah. Nah, yang lainnya adalah hobi baru, dan tawarkan kepada anak permainan yang sesuai dengan usia mereka, dan bimbingan seni untuk menyalurkan energi mereka ke hal yang positif. Misalkan mereka senang sekali olahraga karate misalkan, begitu ya, atau olahraga padel misalnya sekarang musimnya, ya. Gak apa-apa, ya, daripada mereka mager terus di rumah. Nah, yang ketiga adalah membangun komunikasi dan pendampingan. Yang paling sulit ini adalah memberikan pengertian, ya sahabat kilat, ya. Jelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka, sesederhana mungkin, mengenai bagaimana penggunaan gadget ini berdampak buruk bagi kesehatan mata dan juga mental, ya. Tentunya anak-anak ini kan kalau melihat media sosial bakalan masuk begitu aja, begitu ya. Bahkan secara algoritma muncul sesuatu yang sering mereka lihat, gitu ya. Nah, kemudian mendampingi anak, sahabat Kelight, bagaimana kita melihat perkembangan anak saat mereka menggunakan gadget, sahabat Kelight. Jadi mereka harus diawasi secara kontennya, dilihat sekaligus mencegah mereka merasa kesepian, ya. Karena kan anak-anak sekarang tuh seneng yang hiburan terus, ya. Misalkan dia seneng K-pop misalkan, terus mereka akan membuka seperti itu. Nah, itu algoritma itu akan muncul terus, dan itu akan merangsang mereka untuk tidak berhenti
melakukan hal tersebut. Nah, yang lainnya adalah konsisten dan tegas. Aturan yang dibuat harus ditaati oleh seluruh keluarga agar anak merasa diperlukan adil. Misalkan kakaknya pegang gadget nih, tapi si adiknya ini harus dibatasi gadgetnya. Ya, nggak bisa seperti itu. Harus sama ketika orang tua juga membatasi gadget pada jam sekian sampai jam sekian. Kita harus ngobrol, kita harus apalagi terutama pulang sekolah ataupun saat kita pulang kerja. Ketika kita pulang kerja, rules-nya apa? Rules-nya adalah kita ngobrol nih ya sama keluarga untuk atau menyimpan dulu gadgetnya lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah konsultasi ke profesional jika ketergantungan anak sudah sangat parah nih sahabat Kelet, hingga menyebabkan tantrum ya seperti tadi ya, sampai demam ya, kemudian sulit dikendalikan atau menarik diri dalam lingkungan sosial. Daripada ngobrol, mendingan ngutak aja dengan gadget. Bahkan ketika gadgetnya diambil, dia malah banyak diam. Sebaiknya dikonsultasikan ke psikolog anak di fasilitas kesehatan terdekat, sahabat Kelight, dan atau rumah sakit. Dan tentunya kita bisa belajar lebih banyak mengenai batasan waktu berlayar di gadget ya, yang ideal berdasarkan kelompok usia anak.

kita masih bersama dalam Lighthouse Family yang akan menemani Anda dalam melewati sore kita hingga jelang 6 petang. Dan simak terus informasi seputar dunia parenting dan psikologi keluarga hanya di K-Lite FM.

0: 107.1.
1: Bantu's inspiring sound.
2: 107.1 Kilight FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kilight, masih bersama saya Adil Maulana dan masih menghadirkan lagu-lagu bagus Kilight FM dan tentunya juga informasi-informasi terkait dengan keluarga, yaitu Lighthouse Family, sahabat Kilight. Dan tentunya masalah kecanduan gadget ini bukan sekedar anak suka main HP, tetapi mereka juga sulit berhenti dan tantrum pada saat diminta berhenti dan mulai meninggalkan aktivitas seperti bermain fisik, bersosialisasi, atau bahkan makan dan tidur pun terlewatkan, sahabat Tilet, ya. Ini terjadi sekali di masyarakat karena kecanduan gadget ini bisa merusak tatanan sosial mereka. Kondisi ini bisa mengganggu perkembangan otaknya, kemampuan fokusnya, serta keterampilan sosial anak ini jika dibiarkan ini terus menerus menjadi kebiasaan, sahabat. Nah, untuk mengatasinya, orang tua bisa mulai membuat screen time yang jelas, kemudian memberi alternatif aktivitas menarik seperti sensory play atau aktivitas outdoor, dan yang paling penting adalah hadir sepenuhnya saat bermain bersama anak. Jadi bukan berarti kita menuntut anak selalu, tetapi justru kita harus menjadi role model buat mereka. Nah, perubahan memang tidak bisa instan, tapi dengan konsisten selama 21 hari dan juga menjaga komunikasi dengan baik, anak akan bisa belajar menggunakan gadget dengan lebih sehat dan juga lebih bijaksana. Nah, tentunya ini akan menjadi hal yang sangat memprihatinkan ketika si anak ini malah ketika dibatasi gadgetnya, dia malah marah, merasa hak-haknya dilanggar, begitu ya. Tapi justru zaman dulu kita gak ada gadget, tapi ya gitu aja deh. Bahkan kadang-kadang main bola sampai sore juga dijewer, ya. Sahabat Kilight. Oke, sahabat, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dan masih dalam Lighthouse Family di sore hari ini, hari Minggu 3 Mei 2026, masih bersama saya Adil Maulana.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

107.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat Kelight, kita akan segera memasuki interval terakhir atau interval ketiga. Namun masih ada satu buah informasi bagi sahabat Kelight yang tentunya mengalami sikap anak yang agak sedikit mulai tidak bisa menjaga sikap sopan santunnya ya. Nah sahabat Kelight, menjaga sikap hormat kepada orang tua memerlukan konsistensi, keteladanan, dan komunikasi yang lembut tentunya ya. Penting untuk menjadi teladan agar menghormati anak terlebih dahulu. Jadi menerapkan aturan secara konsisten, berkata sopan, serta mengajarkan adab melalui pendekatan kasih sayang daripada kekerasan agar anak menghargai posisi orang tuanya. Nah, berikut adalah bagaimana cara efektif untuk menjaga agar anak tetap menghormati orang tua. Yang pertama adalah menjaga teladan yang baik. Jadi anak ini akan selalu meniru apa yang dilihat dan didengarnya dari orang tuanya. Jika orang tua bersikap hormat dan lemah lembut pada orang lain, maka anak ini akan cenderung menirunya. Kemudian komunikasi yang sopan, berbicara dengan nada yang tenang dan jelas dan tidak membentak. Kemudian mengajarkan anak ini melakukan nada bicara dengan santun dan tidak kasar kepada orang tua. Sebagaimana kita juga bersikap kepada pembantu kita, misalkan begitu ya, tidak bersikap kasar atau kepada orang yang lebih muda. Nah, konsistensi aturan, menerapkan aturan yang konsisten terhadap sikap dalam membantu anak untuk memahami sebuah batasan. Jadi ada istilah kalau zaman dulu tuh ada jangan nggak boleh begini karena pamali, nah begitu ya. Nah kita tidak bisa menerapkan hal itu karena kita harus memberikan peraturan atau penjelasan kepada mereka agar membuat anak itu tidak bingung ya, dan meminta pertanggungjawaban apakah alasan-alasan itu masuk akal atau tidak. Jadi orang tua harus bisa menerjemahkan kenapa itu tidak boleh, kenapa ini boleh ya. Dan kemudian memberikan kasih sayang yang selalu tentu kasih sayang ini sangat penting. Dan perhatian anak agar terjalin ikatan batin yang kuat. Ya. Kemudian mengajarkan adab dari segi agama. Mendidik anak sejak dini untuk menghormati orang tua sesuai dengan ajaran agama. Nah, seperti bicara dengan lemah lembut, kemudian membantu pekerjaan rumah orang tua pada saat orang tua bersama orang tua, dan juga mendoakan mereka. Kemudian meminta maaf saat salah. Jadi orang tua juga harus berani mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada anak, yang justru akan meningkatkan rasa hormat dari anak itu sendiri kepada kita. Mendengarkan anak yaitu menghormati anak agar didengar pendapatnya, dan tentunya mereka akan mendorong untuk melakukan hal yang sama seperti halnya kita memberikan sikap bagaimana kita meminta maaf lebih dulu apabila kita salah, dan mengajarkan bagaimana kita meminta maaf sebelum orang lain merasa tersinggung ataupun hal lainnya. Baiklah sahabat Kelight, kita lanjutkan kembali ke persembahan kita dan masih bersama saya Adil Maulana dalam Lighthouse Family.

kita masih bersama dalam Lighthouse Family yang akan menemani Anda dalam melewati sore kita hingga jelang 6 petang. Dan simak terus informasi seputar dunia parenting dan psikologi keluarga hanya di K-Lite FM.

0: gitu tuh. Ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.
1: Pak, gak

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Halo ayah bunda, masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di ppdb.smatelkombandung.sc.

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Lite, tidak terasa 3 jam sudah kebersamaan kita dan kita akan beranjak menuju azan maghrib yang jatuh pada pukul 17.49 bagi sahabat K-Lite muslimin dan muslimah untuk segera bersiap-siap ya sahabat K-Lite. Dan sekaligus saya Adil Maulana mengucapkan terima kasih atas segala atensi dan juga sahabat-sahabat kreatif yang saat ini tengah beristirahat, selamat menikmati istirahat malam Anda. Dan saya juga mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa sahabat kreatif, saya Adil Maulana undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Budiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kelet semua. Kita bertemu lagi di Light Rock Kelet FM edisi tanggal berapa ini Kang Andi? Tanggal 5 ya.
1: Tanggal 3 kan?
0: Oh, tanggal 3. Ya. Tanggal 3 bulan Mei 2026 ya. Kita seperti biasa di minggu pertama awal bulan ini adalah waktunya Light Rock Society,
1: Light Rock
0: ya.
1: Society, jadi, betul.
0: Nah, sahabat kalian semua, malam ini sebenarnya udah ada tamu istimewa di kita, tapi sebelum kita undang tamu istimewanya,
1: yeah.
0: Mudah-mudahan sahabat kalian semua di minggu akhir dari long weekend, ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Dan bagi masyarakat Bandung gitu Jawa Barat lah, long weekendnya rada happy ya. Remontada kemarin kan.
1: Remontada, benar ta.
0: Bisa menang lah. Rada bahagia lah. Betul. Jadi mungkin sahabat Kelet semua scroll IG juga, scroll medsos juga rada happy lah.
1: Ya, setelah dua kali ya. Nyangket dia.
0: Besok doakan, mudah-mudahan saya besok bisa live report lah dari GBLA. Cuman susah. Amin. Dari GBLA tuh
1: sinyal ya.
0: Sinyal. Saya kalau di sana udah enggak bisa ngirim apa-apa. Ya, tapi mudah-mudahan lah kita doakan. Oke, sahabat Kelet semua. Sekali lagi semoga hari Minggunya sahabat Kelet semua selalu happy, sehat, dan tentunya malam ini akan kami temani dengan Light Rock di edisi Light Rock Society.
1: Betul.
0: Dan kita tadi sudah sampaikan kita kedatangan salah satu band.
1: Betul. Ya,
0: lokal band.
1: Lokal band.
0: Lokal band di Bandung yang kami undang untuk hadir ngobrol-ngobrol ya tentang apa ya istilahnya, tentang bagaimana terbentuknya, yeah, bagaimana ke depan dan lain sebagainya. Kupas tuntas.
1: Kupas tuntas.
0: Saya belum sebut dulu nama bandnya ya, tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa Light Rock Society itu adalah salah satu acara, salah satu edisi di Light Rock yang mengupas tuntas band-band lokal di Bandung gitu ya. Yeah. Dan mungkin ini juga akan menambah pengetahuan sahabat-sahabat kalian semua tentang perkembangan lokal band di Bandung. Karena kita tahu bahwa di tahun 80-an itu sebetulnya 80-90 Bandung cukup berkembang gitu ya, band-band lokalnya. Tapi beberapa tahun belakangan sebetulnya tidak mengundur gitu Kang Andi sebetulnya Kang Go ya. Tidak turun, cuman tidak ada medianya aja. Gitu ya. Tidak ada medianya, karena kalau dulu kan ada festival musik di Cisarua, di Saparua. Banyaklah event-event gitu. Kalau sekarang kan memang sudah berkurang lah event-event gitulah.
1: Yeah.
0: Apalagi channel-channelnya juga sekarang sudah tidak lagi tersedia dengan sangat banyak gitu ya. Dan kadang-kadang ya masih teman-teman band itu masih menggunakan media sosial secara mandiri kira-kira seperti gitu. Ya, Kang Andi, kita punya siapa di sini nih?
1: Iya, coba perkenalkan, silakan. Oh, ya, nih.
0: Nama bandnya sendiri itu adalah sahabat kalian kalau lihat di flyer atau di story itu nama bandnya jelas.
1: Jelas, ya.
0: Nanti kita tanya, naon sih maksudnya jelas?
1: Benar. Silakan dijelaskan sejelas-jelasnya.
0: Jelas kaca gitu kan, dan sebagainya. Oke, sebelum kita masuk ke teman-teman jelas gitu ya, seperti biasa kita ditemani juga oleh Dedengkot nih, kalau Dedengkot musiknya Bandung gitu ya, dengan Kang Gowo Van Baros ya. Selamat malam Kang Gowo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sekarang kita perkenalkan dulu ya.
1: Betul,
0: mungkin sahabat kalian sudah pengen berkenalan dengan jelas, tapi sebelumnya sebenarnya dua minggu yang lalu kita putarkan ya.
1: Iya, udah berapa kali kita putarkan kalau lagunya.
0: Kita putarkan lagu-lagu dari jelas. Mudah-mudahan masih ingat gitu ya sahabat kalian semua dengan lagu-lagu dari jelas. Oke, kita akan perkenalkan personil jelas sambil kita tadi tanya-tanya naon sih maksudnya jelas teh kudu jelas kan.
1: Kudu jelas
0: gitu kan.
1: Itu maksudnya.
0: Jelas teh kudu jelas, lamun teu jelas diteke. Lamun teu jelas
2: diusir.
0: Ya, kita mulai Kang Andi, silakan.
1: Silakan Mangga.
0: Siapa yang perkenalkan duluan?
1: Dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri juga
0: vokalis,
1: boleh.
0: Vokalis. Frontman.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat berterima kasih kepada Kelet FM ya, yang sudah mengundang jelas
4: Benar tidak, Pak?
0: Jelas.
4: Okay. Kami perkenalan dulu dari vokalis ya, mungkin orang belum pada tahu ya karena kita band lokal, benar tanya. Kami pribadi Kiram Kadal ya, posisi di vokal.
2: Jadi kadang-kadang bintang tamu begitu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih telah mengundang dan saya pribadi nama saya dari jelas Budi Jem.
1: Budi Jem.
4: Posisi
2: lepas.
5: Bukan gelandang gelondong.
0: DMF defensive fielder jika maklok gitu kan.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Kelight semua. Terima kasih buat Kelight udah mengundang Jelas Band di acara Light Society
0: Light Rock Society.
5: Saya Aji Sistik. Saya Aji, posisi saya gitar.
0: Gitar. Oke. Okay. Jadi kita sudah ketangan Kang Aji, Kang Irham, sama Irham.
4: Dudi Jem. Yang dua ada halangan.
2: Yang dua itu namanya siapa?
4: Dari Iwan The Walk dan
5: Iwan The Walk gitar.
4: Bulldog di posisi di drum.
0: Oh, Bulldog di drum.
5: Iya.
0: Iwan The Walk.
4: Gitar.
0: Gitar. Oke. Okay. Ya. Jadi ingat-ingat ya, saya juga harus ingat-ingat namanya ya nanti. Tapi yang jelas tiga mah ingat lah. Pertanyaan pertama dulu ya.
1: Pokoknya mah ada Bulldog, ada Kadal, sama Sistik tadi.
0: Ini pertanyaan pertama paling penting dan mungkin sahabat kalian juga pengen tahu. Dari mana sih namanya kok band itu kenapa mengambil nama Jelas? Nah, coba dijelasin. Apakah
1: mohon ada dijelasin. Tertentu? Jelas teh apa? Sejelas-jelasnya
0: atau singkatan atau apa? Karena kan biasanya nama itu adalah doa gitu ya. Jadi bisa jadi nama ini akan berangkat dari sebuah inspirasi yang kemudian okay, kita berikan nama band ini adalah Jelas. Coba siapa yang mau menjelaskan nih? Menjelaskan.
4: Jelas, ini kan kita dibentuk pada tahun 2020 ya, tanggal 2 tepatnya
5: Agustus, 2 Agustus ya.
4: Agustus tepatnya waktu kejadian Covid sedang menyebar ya. Berhubungan kita nggak ada kegiatan dalam posisi untuk membentuk band ini memang sulit ya. Posisi kita di udara terus, lebih baik kita di darat sambil ngopi dan kemudian kita ketemu yang awal pertama digagas oleh Emon Kemon. Taulah Emon Kemon ya mungkin ya. Dia posisi di gitar dan Dedi Epot di basis. Karena cenderung kita terbentuk dari kesulitan untuk berkumpul apa segala macam, jadi kita membentuk ya sehingga kita dipertemukan sama Aji Sistik ini ya. Dan mungkin di band ini kita namanya Jelas karena sudah dari dulu juga kita karena pemikir berat inspirasi imajinasi itu harus ada kan ya. Jadi kita namakan Jelas Band itu karena kita jelas berkarya.
1: Sudah
4: ada karyanya kan?
1: Sudah ada karyanya.
4: Ya, mungkin untuk mengcover 1-2 ada juga. Tapi kita cenderungnya ke karya. Karena mungkin ya disebut seorang musisi itu kan harus berkarya.
1: Benar? Betul.
0: Ya.
5: Iya, iya.
0: Ya. Oke, jadi Jelas itu lebih kepada filosofi bahwa kita pengen atau teman-teman pengen punya karya yang jelas gitu ya, yang bisa ditonjolkan ke ke publik gitu ke ya,
5: publik,
0: kira-kira
5: ya,
0: penikmat musik kira-kira ya. Kali ada pertanyaan, ayo kita sikat aja.
1: Iya, siap. Nah, kalau genrenya nih, style musiknya Jelas itu seperti apa? Soalnya saya dengerin rada unik juga gitu ya, di tengah-tengah lagunya itu ada unsur-unsur etnik-etnik Sundanya teh rada karawas gitu ya. Bisa dijelaskan gimana tuh musiknya Jelas itu seperti gimana, Sok?
4: Kalau untuk di Jelas ini sebetulnya masih banyak ya lagu-lagu yang harus kita ucapkan kembali ya. Kita angkat lagi istilahnya, kita up kembali karena udah lama terkubur sebetulnya lagu dari Jelas ini. Jadi kita sebagian larinya kita ke rock progresif ya. Rock progresif. Di situ ya. Juga ada.
5: Ya mungkin garis-garis merahnya itu rock lah ya. Garis merahnya rock. Cuman kan kita berhubung kita juga berada di tanah Sunda Pasundan, kebetulan ada salah satu lagu yang bernuansa Sunda gitu ya. Nah, jadi kita

0: Ya bisa kelihatan.
1: Bisa seperti ya. Seperti. Karena kan banyak pengaruh musik juga kan, banyak pengaruh musik dari sana sini kan. Kemungkinan aja, kemungkinan bisa terjadi.
0: Ya,
1: bisa.
0: Ya.
2: Ini ya. Gitu. Nah, okay. Sekalian ngomongin pengaruh tuh. Pengaruhnya dari mana aja? Jelas ini suka ya masing-masing dengerinnya apa aja nih, band luar atau band band dalam
1: negeri ya,
2: influence-nya gitu.
1: Kalau saya sendiri apa aja sih ya kalau saya sendiri dari dangdut, Sundaan, rock, pop, segala lah. Kalau ya. Misalkan rocknya mungkin Tanah Air kan banyak ya. Atau kudu diangkat itu. Kalau untuk lokalnya kita punya Jamrud. Terserang saya juga terinspirasi juga sama Jamrud. Terus banyak lah ya, Gigi kalau untuk itunya, Ewa, terus ya pokoknya musisi rock lah, Bumerang segala macam gitu ya. Kalau untuk lokalnya, kalau misalkan interlokalnya,
2: interlokalnya. Rock 90-an.
3: Banyak inspirasinya dari rock klasik. Dan disampaikan rock modern ke sini kan banyak kan, harus unik-unik gitu kan. Gimana caranya? Ya buatlah yang unik.
1: Kita mencari pembedanya. Dari musik kita gitu.
3: Dari musik kita.
0: Oke.
2: Ya karakter. Iya, Kang Iran.
4: Kalau dari kami pribadi ya, dulu kan saya kebetulan waktu zaman sekolah kita ngebentuk juga di grup band, kita condongnya ke punk rock ya. Tapi berhubungan mungkin ada ya di usia lah ya mungkin. Saya di alternatif juga turun ya. Macam Live, Stone Temple Pilot, Jet itu lah saya ya. Kebetulan saya dulu penggemar itu digemar di apa di Green Day.
2: Green
4: itu
2: zaman-zaman
4: SMP, Day. SMP kan kita sering tampil alhamdulillah di Saparua ya. Dulu ada ulang tahun Seman 5 Bandung, kita alhamdulillah diundang sama Pas Band. Karena itu paling utama saya mengutamakan Pas Band ya, karena kita anak Paser.
2: Anak Paser ya. Siap, siap.
0: Oke.
3: Sejarahnya
0: begitu ya. Jadi ya kita coba dengerin ada lagunya. Kita ada dengerin lagunya. Dulu biar ya, nanti silakan ya, sahabat kelet ya. Semua silakan komen di 0813 8012 203 1972 ya. Silakan nanti kita akan putar beberapa lagu dari Jelas, kemudian silakan di komen musiknya seperti apa, apakah ya kalau feedback boleh sebrutal-brutalnya kan ya. Kalau namanya masukan mah silakan aja gitu kan. Karena ini untuk kebaikan band. Betul. Kita juga maju ke depan gitu, kira-kira seperti itu.
2: Ya kita coba dengerin dulu nih yang judulnya Si Botak.
0: Si Botak.
2: Selamat mendengarkan.
0: Bisa terhina nih Boyan Hodak nih kalau denger gitu.

0: Kelet 107,1 FM Bandung Inspiring Sound dari Sumur Bandung 12, dan kita masih bersama Light Rock Society dengan
1: Jelas Band.
0: Jelas Band. Tadi sudah kita dengarkan lagu judulnya Si Botak gitu ya. Jadi judulnya Si Botak. Nah, sahabat kalian boleh silakan kasih opini untuk lagu dari Jelas ini gitu ya. Seperti apa?
2: Nomor itu,
0: apakah
2: nomor biasanya?
1: Ya, nomor.
0: Sahabat Kelait melihat ada sisi yang berbeda gitu ya dari ya, dari komposisi musiknya gitu ya. Dan tadi memang di tengah kita menyisipkan salah satu instrumentasi dari tradisional Sunda ya, Kang Andi ya. Jadi ada sisipan gitu ya, musik-musik tradisional ini tentunya memberikan kita rasa segar. Nah, sekarang sebelum kita mulai bahas lagi selanjutnya, saya pengen ini dulu deh, terinspirasi dari apa nih Si Botak ini, nah, gitu.
1: Tentang siapa,
0: tentang
1: nih
0: apa, si itu, tentang siapa? Apakah lagi nongkrong lihat jelma botak terus saya ingin lagu lah tentang
1: botak, tadi gitu. Kan curiganya aki-aki gede wadul deh ya.
0: Bisi gitu ya mah gitu.
2: Si bulldog.
1: Ya, mangga boleh diceritain.
2: Oke. Okay. Si kalau mengenai makanya kami beri judul Si Botak ini. Lagu ini memang dari awalnya saya sama kawan tuh terciptanya lagu Si Botak ini memang sakral ya. Ini sakral ini, jujur saya ya. Ini emang cerita, bukan cerita fiktif, tapi ini nyata gitu. Nah, ceritanya kita kan dulu kan sering ini kita lari, saya dulu kebetulan di BPC Pak, BPC Bandung Promotion Center. Saya sering-sering tampil ya, bahkan lagu ini kan pernah di Ardan Pak.
0: Ya.
2: Lagu ini ya, alhamdulillah ini, lagu ini se-Jawa Barat juara satu ya. Kita cuman mengandalkan kecapi doang ini Pak sebetulnya Pak, tapi kita ngebeat. Dulu makan memang sangat aneh lah ya. Jadi waktu di Bandung Promotion Center, dulu kita kan sering main di plaza-plaza itu, hiburan di zaman LA lah, nasahan bukan itulah.
0: Ya.
2: Nah, Si Botak ini sengaja diciptakan, memang ini sama teman ya, lagu ini sama Uyan Uncal, itu koreografer saya, dulu saya di dancer Pak.
1: Oh, gitu.
2: Sering saya main di Ardan kok. Tahu lah, Ardan tuh tahu nama dulu waktu zaman-zaman tahun 98 tuh dia Sefas Den pasti tahu. Hafal itu. Sama si Tok Tok tuh dulu ya, orang-orang itu dia Sefas tuh. Nah, sengaja ini lagu ini saya ciptakan, enggak sengaja juga saya kan dulu kan kita zaman seringnya zaman-zaman pelet lah nyatanya. Kita mau jujur-jujuran we. Zaman pelet, lalu saya tuh ngubur buli-buli di bawah pohon beringin. Ya itu di Santiong ya, dikatakan di Santiong. Nah. Di Santiong nih. Nah, kebetulan memang ini nyata, kita ngelihat kita berdua ke makam Santiong itu jam 2 malam, memang saya kelihatan ada orang tua apa di situ Pak. Nyata ini di depan saya sambil jalan memang botak itu. Nah, saya sehingga terciptakanlah lagu. Wah, ini mah harus jadi lagu, saya bilang. Uyan ya, saya, Kang Uyan ya, Uyan Uncal itu, si Bang Jay itu. Ya udah kita jadiin lagu-lagu ini, memang ya saya sering nyiptain lagu juga ya kalau dulu ya. Nah, terciptalah lagu Si Botak ini. Ini dari tahun 98 lagu ini ya. Alhamdulillah ini se-Jawa Barat udah dulu emang udah pada tahu lah. Makanya setiap ada nyanyi ini, salah satu orang, wah ini inget zaman dulu nih lagu Si Botak ini. Dulu saya bawain sama Ato ya, Ato Leho dari Cimahi juga.
0: Sekamalinaan tapi kasian Tiong gitu ya.
3: Isi butuh pelet kayaknya.
0: Sentiong mana? Sentiong kiri, sentiong kanan.
2: Yang kanan.
0: Oh, yang kanan.
2: Yang kanan.
0: Karena ya, sentiong kirinya.
2: Ya.
1: Agak sedikit jarang lah ya.
2: Memang ini agak sakral lagu ini, mengundang muringkak bulu punduk Pak aslinya. Oh, emang lagu ini jujur.
1: Siap.
2: Sejarahnya itulah, ngubur buli-buli saya jam 2. Saya kubur satu buli-buli. Besok paginya ada dua gitu. Ini nyata.
1: Berarti dari kisah nyata ini Maya.
2: Nyata
0: nih,
2: ini.
0: Kita cek nih beberapa dari sahabat kalian.
1: Iya, ini ada yang udah ada yang berkomentar nih, Kang, dari Nandi Turangga ini. malam akang-akang semua, namanya keren, jelas. Nah, tapi bukan gelas-gelas kaca kan? Ya, tapi buat Nandi ini jelasnya nggak pakai E nih ya, ya jadi jelas JLAS ya.
2: JLAS
1: ya. Bener. Ini teh ditiru sama band luar dong, Kang. Jadi Megadeth kan nggak pakai A, Megadeth.
2: Iya.
1: Kalau jelas nggak pakai E gitu kan.
2: Megijet. Si Dadan.
1: Oh ini mah bukan. Iya baru itu, yang lainnya belum ada yang.
0: Belum ada lagi ya.
1: Oke. Okay. Ya. Oh ini masih typing. Iya. Biasanya kalau bikin lagu tuh inspirasinya apa aja selain dari kisah sakral yang kayak tadi tuh? Atau
2: kalau kita kan berbeda nih ya. Ini Dudi Jam yang ini terutama buat lagu-lagu yang ini.
4: Kalau saya dari dulu sekitar dari tahun 93 lah udah biasa membuat lagu, kalau emang ketagihan gitu. Kalau
3: udah candu
4: jadi sambil begadang gitu kan suka menyendiri buat lagu.
5: Canduitan ya.
4: Canduitan.
3: Budak kampung.
4: Kalau ente boga. Mata kenyenan lagu. Daripada ngalamun teparugu. Nah, udah jadi setiap malam, kalau siang jarang ya. Kalau begadang kan sampai subuh.
1: Kalau begadang biasanya malam sih, nggak ada yang begadang siang-siang.
4: Siang-siang sambil ngalong.
5: Hanya dia yang begadang siang-siang.
4: Jadi daripada melamun teparugu ya, buat lagu. Udah kebiasaan dari 93 sampai sekarang juga. Iya. Menyendiri.
2: Sampai sekarang koleksi lagu, alhamdulillah ya. Kita cuman belum jadi, di up aja.
0: Kalau menciptakan lagu semuanya ikut terlibat atau ada beberapa?
4: Kalau untuk
5: paling kalau keterlibatan bahan, yang lain mungkin pas aransemen.
0: Oh, pas aransemen.
5: Ya, aransemen lagu.
4: Lirik sama
5: mungkin mentahnya
4: sama Sair
5: dari Dudi Jam. Ada nih lagu. Ya, kita aransemen bareng-bareng.
0: Aransemen bareng-bareng.
5: Atau dan mungkin aransemennya dari Dudi, nanti kita tinggal nambahin
0: jadi,
5: atau gitu.
0: Jadi berarti teman-teman yang lain tuh berkontribusi di sisi instrumentasi berarti ya.
4: Yeah.
0: Oh nanti saya ini gitarnya seperti riffnya seperti apa gitu. Yeah. Apa namanya? Tapi kalau si verse sama chorus mah berarti udah disusun dari sana ya?
5: Atau udah
0: dari Kang Dudi ya?
4: Yeah.
0: Oke.
1: Ini ada pertanyaan lagi yang masuk nih dari Herunisa Antapani. Terinspirasi dari grup band apa? Tadi ya banyak ya. Terus ini pertanyaannya, kenapa pilih rock? Kan sekarang industrinya lagi nggak baik-baik saja buat rock, atau apakah sekedar hobi? Sana gitu pertanyaannya.
5: Ya, mungkin kita melihat
2: pasaran.
5: Iya. Apa ya?
0: Dawa duitan rock mah. Betal mah. Organ tunggal lebih loba duit nah.
2: Iya, organ tunggal.
5: Iya, mungkin karena kesukaannya rock mungkin ya. Jiwanya mungkin jiwanya rock. Jadi
3: tidak bisa ya berpindah ke lain hati gitu kan.
5: Hanya waktu yang bisa merubah
2: segalanya.
5: Merubah segalanya.
1: Inti nama resepna eta ya, gitu kan. Ya.
5: Untuk sementara lah gitu. Untuk sementara ya, mungkin betul. Ya yang sedang dijalani ini gitu rock gitu.
0: Oke. Ya, tapi memang resikonya ya musik rock itu kan memang dimana saja di seluruh dunianya.
4: Yeah,
0: bukan hanya di Indonesia, mainnya di ceruk kan, di niche itu.
1: Iya, yeah, betul.
0: Daun pasar itu ya memang
1: celahnya
0: sempit. Tuh sempit gitu ya.
5: Iya, yeah, betul.
0: Ya memang
5: kalau itu tapi, resiko pilihan. Ya memang pilihan kita juga kan lihat Jamru juga kan dia kan musiknya rock.
1: Yeah.
5: Tapi kan tetap dia berhasil. Kalau memang mungkin udah rezekinya ya atau
0: ya udah
5: rezekinya kan, dan usaha juga yang pantang mundur lah ya, gitu misalnya gitu ya kan konsisten. Nah istilah konsisten lah gitu. Ya kita berkaca aja dari sana yang sudah berhasil kan gitu.
1: prinsipnya kuat gitu ya, ya dipegang ya. Ya.
0: Yang penting kan sebetulnya prinsipnya tetap berkarya berarti kan.
5: Betul, betul, betul. Iya, ya, ya, tetap berkarya.
0: Karyanya
5: mau disuka. Seperti apapun karyanya, pokoknya tetap berkarya, mau jadi rock, jadi pop, jadi apalah, pokoknya ya kita ya. Tetap berkarya lah gitu.
0: Oke, okay. Setuju kalau gitu ya. Okay. Jadi jangan lupa tetap berkarya kan.
5: Betul, betul.
0: Dari
5: karena kemarin pernah saya lihat ternyata karya itu kan bisa jadi investasi.
0: Ya, ya betul. Popularitas menuturkan sih.
5: Ya, ya.
0: Pasti ya. Kalau popularitas menuturkan naik, duitnya naik, udah ya. Pasti kan itu. Ya, ya. Ya pada akhirnya kan begitunya kira-kira.
5: Iya, ya, betul.
3: Ya makanya dengan adanya Light Rock Society ini ya. Biar para musisi yang punya karya tuh bisa lebih semangat lagi berkarya.
5: Iya. Betul betul, amin. Mudah-mudahan
3: jadi ada yang mewadahinya.
5: Betul gitu. Betul, ya. Betul betul betul Kanggo, itu sekali saya setuju.
3: Ini sudah harus setuju.
1: Iya. kata Teh Harunisa ini katanya kayak bingung sama pertanyaan saya. Enggak sih, emang kayak gini. Iya. Biar lebih mengenal musiknya lebih jauh lagi, kita puterin lagu aja lagi ya. Ini ada lumayan unik juga judulnya nih. Pertama lihat dikiranya pesan layanan masyarakat ini ya, dari Dinas Kesehatan ya.
2: Iya, Puskesmas.
1: Puskesmas.
0: Ya kemarin itu kan. Ini teh lagu di label lagunya judulnya MBG ya.
1: Jangan-jangan ini agen menyamar itu agen.
5: MBG bisa jadi nanti tercipta lagunya.
1: Ya coba kita nikmati Sehat Itu Mahal dari Jelas Band.

0: 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Saat itu mahal dari Jelas Band tadi ya. Apa namanya? Ikan layanan masyarakat gitu ya. Ya, paling tidak ini juga menjadi pesan tersembunyi di lagu itu yang bisa dijadikan sebagai sebuah apa ya, pengingat aja buat sahabat kalian semua. Ini ada yang masuk lagi enggak?
1: Belum ada.
0: Oke, okay, kenapa muncul lagu Sehat Itu Mahal?
1: Boleh cerita tentang ini nih.
0: Ceritain dulu nih.
1: Sehat tentang itu.
0: Mungkin dikaitannya waktu dengan COVID dulu enggak ini diciptakannya?
2: Enggak sih, sebenarnya saya terinspirasi karena sering jaga di rumah sakit. Jadi banyak yang sakit ya, lihat banyak yang sakit.
3: Terus yang sakitnya siapa jaga sih?
2: Istri. Oh. Sering atau keluarga, bibi, banyak lah saya sering. Paling sering di rumah sakit, cuman gak jadi security yang jaganya
3: gitu. Ke bagian penjaga gitu.
2: Bagian jaga malam.
3: Bagian jaga malam kayak ini.
2: Bagian tidur jadi pas banyak yang
0: sakit.
2: Nanti sehatnya mahal.
3: Nyiptainnya di rumah sakit.
2: Enggak, cuman inspirasinya di rumah sakit. Nyiptainnya di rumah.
3: Iya. Awalnya emang lagu ini emang keren juga ya dari lirik-liriknya. Aneh tapi
0: aneh. Real
3: ya,
0: liriknya itu real itu dalam artian ya memang ini
3: keseharian
1: ya, deket kita, lah gitu
0: gitu ya,
1: betul, deket sama keseharian
0: begitu.
1: Iya,
0: kayak sahabat kalian ada yang ingin dipertanyakan lagi di silakan di 0812-203-1972. Sebelum kita lanjut, mau bikin album nggak?
3: Mau lah.
0: Sedang atau dalam proses ini atau ya, sedang ngumpulin dulu materi?
3: Ngumpulin materi. Kita bikin lagu juga lagi proses. Sekarang lagi garap lagu yang terbaru ya.
4: Iya, yang terbaru.
3: Terus ya itulah ya, pokoknya intinya kita ya, produksi lagu lah untuk kedepannya ya.
0: Sudah punya bayangan albumnya mau isi berapa lagu, mau namanya apa gitu belum? Rahasia.
3: Udah berapa lagu?
2: Halo lagu banyak, belum dihitung gitu.
3: Mungkin bahannya udah banyak.
2: Banyak. Cuman belum
3: dia. Ya, udah jadi yang direkam
2: berapa? Oh, yang kalau mau direkam udah dipasin 10. 10 lagu lah.
3: Baru 8 apa
2: yang direkam? Baru 8.
3: Yang udah di record baru 8. Baru 8 lagu.
0: Iya, 8 lagu ya. Udah cukup ya. Udah cukup banyak ya.
1: Cukup banyak, betul.
0: Stoknya sudah cukup.
1: Alhamdulillah
0: ya. Tuh, jadi sahabat kalian semua, insyaallah akan mengeluarkan album ya, kira-kira ada perkiraan tahun kapan, mungkin tahun ini, tahun depan,
4: mudah-mudahan secepatnya.
1: Cepatnya
0: album.
3: Belum kata Ong.
4: Mudah-mudahan di tahun ini
0: belum ada hilal.
3: Belum ada hilal.
1: Belum ada album.
2: Belum ada hilal.
0: Belum ada hilal.
2: Belum ada hilal.
0: Ya. Oke, kalau manggung sudah sering.
3: Alhamdulillah ya, sering. Kalau manggung sering.
0: Yang paling besar di mana tuh manggung? Yang pernah wah gila nih penontonnya gabruk-gabruk pisan seger gitu.
3: Waktu di Jepang.
2: Itu di Jepang. Dalam impian.
3: Jepang bagian utara ya. Ciamis namanya.
2: Ciamis. Dalam impian.
3: Paling di Cimahi ya.
2: Ramadan Expo.
0: Ramadan Expo saya ke sana loh padahal.
2: Oh itu apa?
0: Oh ya. Saya motret di sana di Ramadan Expo.
4: Iya. Sumedang.
3: Oh iya, Sumedang juga. Sumedang
0: di mana? Saya orang Sumedang juga ya.
4: Wah, ini Thailand. Acara Thailand.
3: Apa apa namanya teh?
4: Thailand Resto.
3: Pameran
4: makanan Thailand.
0: Iya. Kalau waktu di Ramadan Expo saya ke sana. Saya tuh ke sana pas manggung band, aduh,
4: band lupa. Band cover.
0: yang cewek vokalisnya ada biolanya. Nah, si Kang Gowat teh. Mana? Kayak batik-batik. Aduh. Pakai biola juga.
4: Beril.
0: Cewek.
4: Lain.
5: Pengelarik jekoran kan di
3: band lokal.
0: Lokal.
4: Cimahi.
0: Ah, namanya lupa lah. Ya udah, enggak usah dibahas lah.
1: Jadi enggak perlu dicapek.
0: Jadi Cimahi sama Sumedang ya. Ya mudah-mudahan aja nanti ke depan sih banyak gigs atau banyak.
3: Terakhir ya, terakhir kemarin di Ciwidey.
0: Ciwidey.
3: Event itu
4: SCB
3: Honda Sonic Club Bandung.
1: Ya.
0: Ya mudah-mudahan lah banyak tambah banyak lah karena
4: amin.
0: Karena ini
4: kalau di pertengahan Mei ini di Majalengka kita akan ada event.
0: Oke. Okay. Nah, jadi di Bandung kapan rencana lagi ada?
3: Di Bandung belum ada.
1: Belum ada ya.
4: Paling di Kalaras. Kalaras.
3: Enggak kan? Kalaras Cimahi.
4: Oh, Cimahi.
1: Ya, Bandung sekitarnya lah. Ya, Bandung ya. Raya.
0: Nah, nanti mudah-mudahan di Bandung adalah promotor yang
3: amin.
0: Ini dan bisa amin. Bisa manggung di salah satu event yang cukup besar ya.
3: Amin.
0: Mudah-mudahan setelah ini siapa tahu ada pendengar kelait yang nanti saya maulah mempromosikan gitu.
4: Amin.
0: Oke, teman-teman, sekarang gini. Ada mimpi besar enggak dari teman-teman jelas ini mau seperti apa ke depannya?
2: Ada mimpi besar ya pengen sukses lah biasa seperti yang lainnya gitu. Cuman kan
3: cita-citanya tinggi.
2: Cita-citanya harus jangan ya tinggi ya.
4: Ini bukan mimpi basah, mimpi besar.
2: Cita-cita pokoknya pengen sukses aja. Ya, gimana caranya gitu
0: misalnya saya tuh pengen manggung lah di Hammersonic gitu kira-kira seperti begitu
3: ya pasti itu
4: pastinya
3: pasti.
4: Itu
3: cita-cita
4: pastinya
3: pasti.
4: Itu
3: ya. Kalau keinginan mah pasti ya
0: pasti ya.
3: Pastilah keinginan pasti Kabita tuh Piobi juga kan bisa di sana ya. Kita juga harus bisa
0: ini nih ada dari Kang Andini nih dari sahabat Andini Kang Andini Nah, Dini ya. Wah, saya dulu zaman SMP 2 ke Lipstick Palaguna. Nasa Romano
1: LE.
0: Wah, seru tuh. Itu. Kapan dong diadakan reunian sambil dengar jelas sambil main sepatu roda tapi jangan sambil jackpot. Jadi saya tuh nonton dulu belum ada kan yang namanya Jamrud. Ya, adanya James Rock.
3: James Rock.
0: Itu Ajis sama vokalisnya Opi.
3: Ya,
0: Opi. Opi yang kemudian jadi vokalis Ballerina. Kan begitu. Nah itu mainnya di LA di atas lantainya masih kaca tuh kan di disco kan sama nama kan itu
4: disco
0: tahun berapa ya 80-an lah 80 akhir lah itu tuh sempat retak tuh si kaca itu tuh
1: panik kan saking marah racun ya
0: Ajis waktu itu Ajis sama Opi yang saya tahu lah kira-kira saat itu 88 kalau nggak salah 88-89 lah kira-kira tahun ituan gitu. Nah dulu mah memang
3: 90-an
0: karena memang dulu mah karena Bandung berkembang banget gitu ya musik terutama di rock gitu itu tempat dimanapun pasti musiknya yang begitu karena ya memang dulu tempatnya dimana-mana. Terus belakangan tadi disebutkan ada satu tempat yang klasik rock cafe ya dulu ya, di Jalan Lembong nomor 1 tuh.
4: Jalan Lembong.
0: Jalan Lembong nomor 1 sampingnya NISP kan di situ kan dulu. Dulu saya sering ke situ nonton terutama kalau dapat undangan dari band-band yang lumayan kan di situ kan. Riff aja main di situ kan.
3: Ya.
0: Ballerina main di situ, Jikun main di situ juga Jajikun Riff juga kan. Jadi seru lah Aksara main di situ kan dulu ada Aksara itulah kalau dilanjutkan ceritanya Teh Andini ini ya gitu ya memang kalau Bandung tahun segituan mah seru-serunya kira-kira
2: iya betul
1: iya
0: ada yang ngalamin hula balu
4: hula balu
0: ini para personil
3: apa ya hula balu apa ya saya Saya enggak
6: belum alirannya beda.
0: Beda.
6: Alirannya beda.
0: Hula Balu. Hula Balu itu dulu di Saparua.
6: Ya, Saparua.
0: Saparua Hula Balu itu
6: yang festival, kedua Saparua ya.
0: Nah, itu tuh festival musik. Banyaknya punk sih ya itu ya.
4: Iya, itu zaman punk.
0: Belum lahir kayaknya ini.
3: Saya masih di lembur.
0: Oke, nah maksudnya cerita ini kan maksudnya supaya kita mengembalikan memori indah ya, itu, gitu, memori-memori lama itu. Kenapa gak bisa kita membangun kembali suasana
6: ya,
0: seperti itu gitu ya.
6: Ya,
0: gitu.
6: Ya mudah-mudahan ya dengan adanya Light Rock Society ini mungkin akan bermunculan band-band baru, karya-karya baru yang
0: ya,
6: bisa
0: betul.
6: Ngangkat ya, lagi Bandung.
0: Betul, memang kalau dibanding Finlandia mah kita mah lewat lah ya. Finlandia ya, itu negara dengan musik metal per kapita terbanyak. Jadi di desa itu, kalau 17 Agustusan di Finlandia ada panggung gembira, itu main band metal semua pasti.
6: Tapi dulu di Cimahi sampai subuh loh.
0: Ya sampai subuh.
6: Sampai gitu, subuh,
0: ya.
6: Sampai, nah, sampai adan subuh.
0: Ya masa itu, maksudnya begitu-begitu tuh harusnya ya, mulai di ada gitu
6: ya. Ya gergetnya
0: ya, biar itu ada lagi ya, gitu kan. Biar nama lagi. Oke.
1: Iya.
0: Ada tambahan Kang Andi?
1: Iya, paling ini masih ada dua lagu lagi tapi kita dengerin aja. Saya belum tahu judulnya soalnya baru dikirim itu, barusan pisan.
3: Judulnya baru pacaran sama
1: baru
4: kan bukan.
3: Kalau lagi susah.
1: Kalau lagi susah. Kalau lagi suka sama baru pacaran.
3: Ya.
1: Oh iya. Baru coba kita nikmatin aja nih Kang ya.
0: Ya, oke. Okay. Baru pacaran ya.
4: Kalau lagi susah sama lagi susah.
1: Sama lagi susah.
6: Kalau lagi susah, terus pacaran gitu.

0: J-L-I-T 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Ya, ini kita diskusi masih
1: jelas. Nah. Lagi rame di studio nih.
2: Diskusi nama.
0: Ini kita sebenarnya kalau di interval pertama udah rada offset nih Kang nih ya. Tapi enggak apalah. Paling harapan dari jelas buat musik rock di
1: Indonesia
0: atau ya yang Bandung, Cimahi dan sekitarnya gimana nih pengennya ke depannya?
2: Ya, terus bersinar.
0: Ya.
2: Seperti
3: bangkit lagi.
2: Pada zamannya ya. Di tahun 90-an ya?
1: Ya.
3: Pengen
4: semakin membara.
2: Semakin membara.
3: Ingin ramai lagi.
0: Ya, sip.
2: Tetap bersinar lah. Musik rock.
1: Ya, kita sebetulnya itu tadi ya, salah satu kekayaan budaya itu juga musik lokal itu salah satu kekayaan budaya gitu.
0: Yeah.
1: Dan ya banyak contohnya lah ya, kalau konsisten terus kemudian tidak pernah memikirkan, ya kan gini, biasanya kan pasti nanti kalau suka ada label nih yang nawarin lah ya, atau ada entah label apapun kan. Biasanya disitulah konfliknya band itu. Di situ
2: terjadi
1: karena label itu pasti akan ngejar sesuatu kan, keinginannya dipaksalah bandnya untuk mengikuti maunya label.
2: Betul.
1: Idealismenya hilang biasanya gitu kan,
0: betul.
1: Karena kita ngejar label. Nah, mudah-mudahan aja labelnya nanti pas kira-kira seperti itu. Karena beberapa band akhirnya dia lebih suka menggunakan label yang independen gitu, karena tidak ada. Masih ingat kan Burger Kill itu akhirnya balik lagi kan.
5: Pas band
1: balik lagi karena ketika sudah berhadapan dengan bisnis gitu ya, harus ikut bisnis, akhirnya idealismenya luntur
0: gitu
1: kan. Ya mudah-mudahan aja saja itu konflik, biasanya di situ konfliknya ya, sementara sebagian member pengen ini memang orang cari duit gitu kan dan sebagainya. Kesebelah nanti dan berubah jadi pop lah, jadi dangdut ya gitu kan, ramai diundang ke kawinan kan, kira-kira seperti itu.
5: Karangnya bisa gantinya,
1: karang bisa ganti, yang karang juga bisa ganti, judul lagu bisa ganti.
0: Betul.
1: Nah tapi ya siapa tahu kalau konsisten, karena kita lihat yang konsisten itulah yang kemudian pada akhirnya tadi benar ya kata Kang siapa dulu, Kang Aji
3: Sistik.
1: Itu Aji Sistik bahwa konsisten yang penting ya.
2: Ya
1: konsisten. Salah satu yang konsisten dan tidak memikirkan apapun hasilnya setelah itu jadi gede itu VOB contoh, Voice of the Champion. Itu kan dia main-main aja bikin lagu nggak pernah mikirin apapun. Pada akhirnya dia tiba-tiba gede aja kan gitu, karena dikenalnya, direkognisnya bukan bandnya tapi karyanya kan. Dan gak mungkin dia diundang ke Wacken atau diundang ke Glastonbury itu
2: ya,
1: karena band karya. Cewek enggak, pasti karyanya kan.
2: Keberaniannya
1: gitu kan.
0: Nah, ini kebetulan itu. Ada yang komen nih Kang nih dari Andre Setraduta nih. Saya penasaran kalau musik rock sekarang didukung pemerintah enggak ya? Kalau dulu Jokowi support. Nah, sekarang gimana, atau merasa diperhatikan KDM enggak?
1: Kayak Kang Gowo nih jawab nih.
0: Kira-kira gimana nih Kang Gowo nih?
1: Dari
4: cenderung ke MBG.
2: Coba dari jelas coba. Vokalis jelas ini. Ya kayaknya masih harusnya mah didukung ya musik apapun yang ada di Indonesia supaya biar mereka juga lebih berani untuk berkarya, jangan dibatas-batasi.
0: Betul. Iya. Iya, walaupun sebenarnya kalau saya terus terang rada kecewa dulu waktu Jokowi jadi presiden teh, kan awalnya digembar-gemborkan metal ya Jokowi teh. Tapi iya, pas dia udah jadi perasaan enggak nambah konser, rasa segitu-gitu wah gitu kan. Enggak digalakan gitu di mana-mana.
3: Janjina
0: bola ini. Kan kalau sekarang kan
1: sebetulnya,
0: emang
1: sebetulnya apa yang diharapkan dari pemerintah nih Kang Gowo dan teman-teman gitu. Kira-kira dari pemerintah ya ini. Ini pertanyaan dari Andre ini.
4: Ya, yang diharapkan mungkin dipermudah untuk perizinan tentang musik. Ya,
1: jadi
4: tempat
1: ya,
4: ya betul.
1: Jadi
4: karena kemarin-kemarin ini saya juga kan pernah ada selentingan katanya perizinan bermusik itu kan ada agak sulit.
0: Oh iya iya iya.
4: Agak sulit itu. Ya mungkin kalau saya pribadi dan teman-teman mungkin itu ya.
1: Ya. Benar sebetulnya yang pemerintah itu enggak usah terlalu ikut campur dalam ngurusin karya.
0: Ya.
1: Tapi berikan fasilitas, berikan ruang misalnya tempat nih, tempat untuk melaksanakan konser, melaksanakan gigs gitu ya.
4: Betul.
1: Itu dipermudah. Itu satu. Ya. Tempatnya ada gitu kan. Kemudian terutama yang paling penting itu adalah pemerintah membantu mempromosikan.
4: Betul, gitu betul,
1: ya.
4: Mempromosikan
1: betul. Melalui kanal-kanal di daerahnya. Contoh
4: betul.
1: Di Jawa Barat kan kita punya dinas gitu ya, ada
4: disebut
1: parpora yang ada di dalamnya adalah tentang kesenian. Harusnya bukan hanya seni tradisional saja yang ada di calendar of eventnya dia kan, misalnya calendar of event itu ada misalnya gelar budaya apa, seni tari dan sebagainya. Kalau perlu konser musik pun
4: betul
1: masuk di situ gitu.
2: Karena setuju ya. Bagusnya dari disebut parpora gitu si terutama nih ya kayak band-band kayak Jelas gitu, band-band yang udah pada punya karya tuh disupport dari media sosialnya.
4: Betul,
2: padahal kan
4: betul.
2: Mereka juga pasti punya media sosialnya untuk support mereka, mensponsorin mereka supaya karya mereka tuh bisa lebih dikenal lagi.
4: Betul
2: gitu.
4: Betul.
1: Betul.
0: Ya. Soalnya gini, kalau kita berkaca dari negara lain gitu ya. K-pop itu berkembang bukan dari swasta loh, itu program pemerintah dari Korea Selatan itu yang diatur sistematis itu teh. Ada strateginya, enggak tiba-tiba breng gitu makanya bisa menjamur banget sih, kayak gitu.
2: Koreanya juga kan jadi ke bawah ya.
0: Jadi naik gitu.
2: Jadi naik.
4: Nah, seharusnya itu kan jadi pembelajaran buat pemerintah kita ya.
0: Iya.
1: Dan K-pop itu sekarang sudah menjadi subculture.
0: Iya, betul.
1: Sudah mulai menjadi subculture di dunia.
4: Iya.
1: Gitu. Iya. Bayangin aja sebuah gerakan budaya di Korea tapi menjadi subculture sekarang di dunia.
4: Iya, betul.
0: Ini Kang Andre nambahin nih. Setelah kasus Majestic perizinan susah senang katanya gitu.
4: Nah kan
1: ya, kan benar setelah Majestic, tapi itu Majestic itu kan bisa itu 2000 berapa
4: ya, udah lama
1: 2009 2000 berapa lupa saya, tapi soalnya saya dapat undangannya acara peluncuran album bisa itu gitu ya. Memang rada susah tapi ya itu tadi mungkin setuju dengan Kang Andre. Ya diguide aja, maksudnya sama pemerintah itu diberikan
4: betul,
1: koridornya, wah nggak usah ini, terus kalau tiket diatur sedemikian rupa lain sebagainya kan.
4: Ya, ya keinginan kita mah ini contoh kecil aja lah ya, contoh kecil misalkan pemerintahan ini punya event misalnya, ya. Adalah event musik misalkan gitu. Libatkanlah kita yang band-band lokal ini yang memiliki karya, tampilkanlah gitu, kenalkanlah sama masyarakat.
0: Betul betul.
4: Tempat gitu.
1: Ya minimal kalau ada band-band besar.
4: Minimalnya seperti itu gitu.
1: Ya kalau ada band-band
4: untuk
1: band
4: selama
1: besar.
4: Ini kita belum sepenuhnya atau apa ya?
2: Belum diwadahi.
4: Iya.
1: Kalau ada misalnya band manggung, band besar di Bandung manggung gitu, ya ayo jadi band pembuka lah.
0: Kira-kira diberdayakan gitu ya.
1: Akan jauh lebih menarik lah kira-kira seperti
2: itu. Diberdayakan dulu ya.
0: Betul.
2: Band-band yang udah pada punya karya itu.
4: Nah, betul.
0: Nih kalau kata Teh Hairunisa, katanya musik rock sekarang di TV aja gak pernah ada programnya. Saya pengen Saparua dihidupkan. Setuju ya?
4: Setuju,
6: setuju banget itu.
0: Solek Farhan, mudah-mudahan Pak Wali Kota ngedengerin.
4: Amin.
6: Flashback, flashback ke tahun 90-an. Itu acara paling seru ya.
4: Jangan sampai mati suri ya.
6: Sampai aku juga tiguling pernah ngalamin di
0: stage
6: Saparua ya. Karena mungkin terlalu berat.
2: Padahal Saparua itu gedungnya gedung udah ikon.
0: Ikonik pisan itu, ya. Ikonik pisan betul.
1: Saparua itu dulu Kawah Chandra dibukanya band-band Bandung kira-kira di situ.
0: Gitu. Betul.
1: Oke.
0: Iya, paling Kang abis ini kita masuk ke sesi kedua ya buat request ya. Jadi kita tutup dulu sesi ini dengan lagu yang terakhir nih dari Jelas nih.
6: Baru Pacaran.
0: Baru Pacaran. Oke.
1: Break dulu.
0: Kita break dulu. Selamat mendengarkan.
1: Sebat-sebat.

0: Satelit 107,1 FM Bandung Inspiring Sound, masih bersama saya Arif Rudiana dan
1: saya Andi Muhaimin.
0: Tadi sudah kita putarkan salah satu request ya, dan kita akan bacakan nanti request-request dari
1: tadi mah lagu ini dari Blighted ya. Blighted, kiriman ya? Lagu terbaru dari Blighted.
0: Oh, dari Blighted.
1: Ya.
0: Blighted nanti kan kita undang ke sini kan?
1: Iya. Nanti waktunya. Kita
0: bacakan dulu.
1: Bacakan dulu request nih yang udah masuk nih Kang Rik nih.
0: Iya. Ya. Dari Doni Karasak, selamat siaran Light Rock. Dari Doni Karasak, Soekarno Hatta, request lagu Zombie Apocalypse. Accept. Oke, siap. Nanti kita akan putarkan ya.
1: Iya.
0: Kemudian dari
1: Leeds.
0: Malam Kang, malam. Malam juga Abdi Leeds Banjaran, request Harak.
1: Bunuh diri.
0: Ayah band Harak gitu ya. Harak pisan sih atama. Harak itu bahasa Indonesianya apa ya?
1: Apa ya? Berniat buruk apa ya?
0: Satu kata, berniat buruk.
1: Se naonnya?
0: Coba tahu enggak, silakan. Harak itu
1: harak
0: bahasa
1: apa ya? Padanannya.
0: Kalau Sunda mah begitu sebut harak udah tahu. Harak gitu. Tapi bahasa Indonesianya apa ya? Saya masih mikir-mikir harap. Ya, baik, sudah kita siapkan ya. Kemudian dari Asep Rahmat. Assalamualaikum, salam kawilujengan kanggo nuju mancen tugas. Waalaikumsalam. Sami-sami. Sarehat sadayana sareng kasadaya anu ngadangukeun. Request God Allow Me to Play Music dari
1: VOB.
0: VOB ini lagu yang mengangkat VOB ya. Ke apa namanya, ke permukaan dari industri musik rock dan metal gitu ya. Dari Faisal Diki, assalamualaikum Kang Andi dan Kang Arif. Waalaikumsalam, mau request Loudness
1: 25 days from home
0: buat Great Rock semua. Diki Mergayu, ini Loudnessnya Jepang ya. Itu ya Loudnessnya si Akira Takahashi itu ya.
1: Kemudian
0: dari Rinita Cimaung, malam Kang cakap Rinita hadir requestnya I Miss My Dad, judul Eternal Tears.
1: Eternal Tears. Hanupis, sami-sami.
0: Hanupis, sami-sami. Gini, dari Bandung Selatan, Exodus, Promise,
1: Yudis.
0: Siap, nanti disiapkan ya. Dari Ade Cibuluit, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Light Rock. Minta diputarin lagu dari Dissection, Where Dead Angels Lie. Di ketika malaikat maut berbohong. Salamnya buat all crew dan semua yang dengerin Light Rock. Hatur nuhun, ada Cimulai. Dari Agus di Kopo, selamat malam, request 11-9 Party Among the Stars. Terima kasih.
1: Hatur
0: nuhun, sami-sami. Dari Lili, assalamualaikum Kang Arif, Kang Andi, waalaikumsalam. Lili Cimai, request lagu dari Andi Liani yang judulnya Sanggupkah. Hatur nuhun. Andi Liani, makasih
1: Andi Liani. Ini Kang Nandi Turangga mah komen ya, belum ya. Request. Kalau mau request silahkan Kang
0: silahkan
1: Nandi Turangga.
0: Kang Nandi ya, ditunggu requestnya ya.
1: Ya.
0: Kemudian dari Genta Sereang, Ex Mortus. Immortality Made Flesh.
1: Iya. Dari Mbak Nani.
0: Mbak Nani. Assalamualaikum Nani, dicaga request lagu Bersamamu dari Grace Rock. Salamnya untuk semua sahabat Kerait yang selalu setia dengan Light Rock. Oke, untuk Bang Andi, Bang Arif, semoga sehat-sehat selalu dan lancar-lancar selalu rezekinya, amin.
1: Amin.
0: Terima kasih dibacakan dan di play lagunya. Siap, ditunggu aja ya, Bang Andi.
1: Buat Teh Andi ini belum request, silakan kalau mau request ya.
0: Ini ya. Dulu ada Pink Cadillac ya, benar, Sahara di Klub Pesta. Ya, was lah. Ini kayaknya Teh Andi ini
1: di zaman-zaman itu ya.
0: Di zaman-zaman 90-an nih, makanya ya dibesarkan di masa-masa paling indah. Karena terus terang aja tahun 80-90 itu menurut saya masa-masa paling
1: betul.
0: Paling apa ya, udahlah.
1: Paling enak.
0: Paling enak lah, udah.
1: Menurut kita
0: ya. Menurut kita ya. Bandung teh macet henteu, angkot di mana-mana kitunya. Gampang ke mana-mana tehnya.

0: Ya ini benar kan, setelah kasus Majestic perizinan susah gitu ya.
1: Iya. Ya, kalau mau request Kang Andre masih,
0: silakan tunggu ya.
1: Silakan. Iya. Iya. Hairunisa Antapani Pupen aja requestnya.
0: Katanya. Oh Pupen, oke. Okay.
1: Mau dengar
0: Marcel. Mau dengar Marcel, ya. Siap.
1: Marcel masih metalnya.
0: Marcel masih garang gitu
1: masih
0: ya.
1: Masih garang.
0: Mbak Kris itu
1: jempol. Oh Mbak Kris, jempol, okay, jempol aja.
0: Dari Kang Kin Sanubari ini di Subang, Wilujeng Wengi, Kang Arif, Kang Andi, salam Lightrock, sadayana, sehat walafiat, seterusnya, waalaikumsalam, Wilujeng Wengi, oke. Okay. Abdi request rock pribumi Kang, siap lagu laron-laron dari Kang Hari Mukti.
1: Sarang band.
0: Sarang band, ya. Hari Mukti teh dulu laguna paling disuka teh Malaria.
1: Malaria. Sep.
0: Haturun Kang Ganteng, salam baktos.
1: Siap, sami-sami.
0: Sami, salam baktos. Dari Kang di Subang.
1: Betul.
0: Selamat ya. Malam Kang, semoga sehat selalu. Mau request impian dari Power Slaves, hatur nuhun.
1: Iya.
0: Sami-sami, mangga diantos lagi.
1: Oke, itu.
0: Oke itu. Udah requestnya ya Kang Andi ya.
1: Iya. Kita mulai putarkan aja nih ya, mulai dari Zombie Apocalypse dengan dari Accept. Oke, kita dengarkan.

0: Right, 107.1 FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kaleid, tadi beberapa lagu yang sudah kami putarkan adalah request dari sahabat Kaleid semua ya. Ini masih ada beberapa lagu, ada beberapa request lagi yang masuk ya, Kang Andi.
1: Iya.
0: Kita akan bacakan dulu ya sebelum kita lanjut dengan memutarkan lagu-lagu request sahabat Kaleid lainnya. Dari Rahman Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang-akang pengasuh acara ganas
1: dan berisik.
0: Dan berisik, sehat selalu.
1: Amin.
0: Amin. Abdi bade request kata Tonia dari Suffocation. Atuh nuhun. Waduh, Suffocation ya.
1: Suffocation ya.
0: Ganas bin bringas ini.
1: dari Retno Puji Rahayu nih kan.
0: Ya. Selamat malam. Minta lagu Kubik. Mungkin aku tiba esok lusa. Makasih. Sama-sama.
1: Sekali ewang. Dari Kang Herman Jordan nih, Kang. Malam Kang, rada telat requestna, baru pulang basket. Mudah-mudahan diputerin lagunya dari The Black Crowes, Hard to Handle. Ya. Insyaallah. Nah,
0: siapin ya,
1: disiapkan
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, siap.
1: Ya, buat sahabat Kaleid yang lain yang masih ingin request, jalur request masih kita buka. Nomornya tetap di 0812-203-1972.
0: Ya, silakan.
1: Wah, baru diomongin nih, udah masuk nih dari Rian Agung Firdaus nih, Kang. Assalamualaikum, Min, request Power Metal Angkara. Hatur nuhun. Sami-sami. Iya, kita lanjutkan aja Kang ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Dengan requestnya masih requestnya cukup banyak. Dan masih ya. Tunggu juga ya buat masih sahabat Kaleid lainnya yang mau request biasa di 0812-203-1972.
1: Iya. Selamat mendengarkan.

0: Kelight 107,1 FM Bandung Inspiring Sound masih di Light Rock edisi Light Rock Society di tanggal 3 Mei 2026. Masih ditemani oleh Kang Gowo dan juga
1: Jelas Band.
0: Jelas Band. Ya. Kita masih akan ada beberapa pertanyaan. Tadi sudah kita putarkan juga beberapa request ya. Iya. Kita bacakan dulu deh request dari sahabat Kelight yang muncul ini lagi yang sebelum baru, kita bertanya lagi ke teman-teman Jelas Band.
2: Dari AA Budi nih Kang nih.
0: AA Budi, Wilujeng Wengi, Akang-akang. Wilujeng Wengi, oke, okay. Request lagu seksi lagu dari Kapten. Atuh nuhun. Siap. Dari Nendi, malam Kelight request lagu dari Great White, bebas lagunya. Makasih buat kru dan Great White itu termasuk salah satu one hit wonder ya.
2: One hit wonder ya.
0: Tuh. Jadi muncul sekali udah gitu
2: ngilang lagi ya.
0: Kemudian dari John Wick. Alah, bahaya udah John Wick muncul gini.
2: Asal ulah di Pai Hanwe
0: Assalamualaikum Kang Distorsi. Waalaikumsalam. Hayang request Kid Row Psycho Love. Atuh nuhun ya gas. Redangkeun tong hilap ngopi sarang gorengan gehu pedas cocok pisan. Wah. Ya, siaplah gorengan nomor hiji.
2: Ini kalau Teh Retno Puji Rahayu mah ini tulisan Light Rock disambung memang bagus tapi enggak bisa disingkat, kalau dipisah Light Rock bisa disingkat jadi LR.
0: RL.
2: Ah, disingkat mah bebas-bebas aja. Juga kalau pengen disingkat mah singkat aja. Iya tadi sahabat Lili ya lagu Andi Liani-nya udah diputar
0: udah, tadi ya. Tadi ya.
2: Setelah sebelum Ex Mortus-nya Immortality Mad Flash ya. Emang perubahannya drastis ya. Ya
0: drastis dari apa itu tuh ya? Death metal lah technical. Death metal terus tiba-tiba langsung ke Indonesia Rock.
2: Indonesia ya, Rock. Gitu kan. Iya. Ya, ini masih bersama AA dari Jelas
0: masih
2: nih.
0: Masih bersama Aji, bersama Kang Aji,
1: Aji Sistik.
2: Aji Sistik.
0: Dudi Jam. Gitu ya. Dan Kang Gowo pastinya. Ya. Ya. Nah, sekarang sebelum kita closing nih ya, teman-teman dari Jelas. Apakah nih teman-teman dari Jelas ini kalau menghadapi konflik gimana?
2: Gimana caranya gitu gimana atau caranya? Kan penyelesaiannya?
0: Kalau band itu sok ayawenya konflik ya, ada konflik di grup gitu. Konflik di grup maksudnya kan biasalah di mana-mana
3: perbedaan
0: pendapat, perbedaan ini karena biasanya itu yang mengganggu gitu ya. Pemimpinnya siapa sebetulnya nih?
1: Dudi Jam.
0: Pemimpinnya.
1: Karena biasanya, Kaji aja Kaji.
0: Karena biasanya kalau pemimpinnya kuat gitu, yang lain nurut ditato. Jika kalau
1: Andi Londo.
0: Jika siapa? Jika Dave Mustaine kan. Dave Mustaine kan diktator kan.
2: Kalau diktator ada lagi nanti diundang juga. Nanti nama bandnya diktator.
0: Ada band namanya diktator nanti kita undang. Sok jawab Kang Haji.
4: Ya kalau menghadapi masalah-masalah perbedaan gitu kan perbedaan mah memang biasalah ya. Cek paribasa Sunda mah hade goreng ku omong banyak ya, yang diobrolkeun.
0: Ulah hade goreng ku baso.
4: Nah, hade goreng ku minyak. Jadi ya tetap diobrolkan lah. Tetap kita cari solusi jalan keluarnya, masalahnya apa ya, seperti apa ya. Gitu kan kita jangan sampai satu masalah menjadi
2: banyak.
4: Nah, menjadi masalah besar lah gitu. Gitu. Jangan sampai jadi masalah kecil menjadi masalah besar gitu.
0: Jadi dibereskan ketika waktu kecil ya.
4: Iya,
0: iya. Karena ya itu penting ya untuk melancarkan proses kreatifnya band kan.
1: Iya, betul.
0: Kalau enggak ya ribet terus, ributnya terus gitu kan. Ya,
1: jadi produksi kita bacaan. Harus mengalami satu sama lain ya, saling menghargai intinya mah. Intinya mah ada anger atuh. Karena misalkan band reguler, nyenengan yang beteng merenan.
0: Ya. Nah, ada rencana merilis single?
1: Ada, Kang.
0: Ada? Ya. Kapan rencana rilis single?
1: Kalau kebetulan sekarang juga lagi dirilis ya, karena waktu kita terbentur dari pekerjaan juga isinya ya. Yang mau dirilis sekarang lagu dari dikasih judul apa Jim? Penguasa Tua ya itu ya.
0: Penguasa Tua ya. Ya. Oke, okay, Kang Gowo gimana nih? Kapan rilisnya?
3: Melandia 30 Mei ini.
0: Melandia jelas belum?
3: Jelas, nunggu ini.
0: Oh, nunggu. Penguasa Tua. Nah, nunggu katanya Penguasa Tua. Nunggu Penguasa Tua ya.
4: Lagi proses.
1: Proses.
0: Nanti lagi proses. Kita akan putarkan di sinilah ya,
2: gitu.
0: Ya,
2: jangan lupa kirimkan ke sini ya nanti.
0: Ya, ya, kirimkan ke sini rilisnya. Kali ada pertanyaan lanjutan?
2: Sebagai band yang berasal dari Cimahi nih, kan ada pendahulunya ya, ada Jamrud segala. Kira-kira yang membedakan band Cimahi dari band kota lain tuh apa tuh kira-kira? Ya, ciri khasnya lah.
5: Kalau dari Cimahi barometernya kan seperti Surabaya gitu ya. Jadi banyakkan musik rock lah.
2: Banyak musik
5: dari
2: rock
5: dulu ya sampai sekarang juga. Iya. Cuman kalau sekarang kan banyak band-band campur gitu, jadi ada popnya, ada segala macam lah, reggae. Jadi campur. Kalau barometer asli Cimahi
2: itu rock musik ya, dasarnya rock, ya.
5: Dasarnya.
2: Ini ngomong-ngomong soal Cimahi, ternyata baru masuk nih Kang Bagus Sugiarto nih Kang nih.
0: Dari Cimahi ya.
2: Dari Cimahi.
4: Halo Cimahi Kang hadir. Bagus.
0: Ya ini halo juga Kang Bagus kata Kang
4: Haji.
0: Jadi tanya, Kang Dudi.
4: Salam kenal dari Jelas Band.
0: Dari Jelas Band. Band
2: ya. Kang Bagus Sugiarto ini dia ada usaha takoyaki ya, namanya takoyaki kami suka di Cimahi. Hadir telat ya, masih jualan katanya. Sing sarehat sadayana.
4: Semoga lancar jualannya ya Kang Bagus.
2: Amin. Sip, salam kenal juga katanya.
0: Ya, memang Bandung itu Cimahi sama ujung berung lah ya, bisa dianggap sebagai
2: dari ujung ke ujung ya.
0: Dianggap sebagai sentra gitu ya, sentra musik ekstrim gitu ya, atau underground lah gitu, bisa disebutkan seperti gitu. Kalau Cibaduyut mah sentra sepatu kan ya. Jadi, ini sentra musik di Bandung seperti itu gitu ya. Jadi sahabat kalian semua, tunggu rilis singlenya nanti dari Jelas ya. Nanti pantengin aja di Light Rock edisi berikutnya, siapa tahu nanti akan diumumkan untuk jadwal rilis dari Jelas. Terakhir sekali nih Kang-kang, Kang Aji, Kang Irham, Kang Dudi. Kira-kira pesan apa yang disampaikan ke pendengar kalian semua nih? Terakhir. Pendengar Kelight lan Light Rock kira-kira seperti begitu.
4: Ya tetap dengarkan Kelight Rock, Kelight Radio. Tetap dengarkan radio lah, Radio Indonesia ya. Dukung terus musik Indonesia.
0: Ya, terima kasih, Kang.
1: Oke, untuk para pendengar, stop station terus di Kelight 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Karena dari dulu juga kita awalnya mendengar radio ya. Ya. Sebelum ada medsos yang lain, kita pasti semakin jaya buat Kelight 107,1 FM Bandung pokoknya ya. Para pendengar amin, sukses
2: amin.
1: Selalu.
2: Amin.
5: Untuk para pendengar, semoga terus tetap setia mendengarkan Kelight Rock ini, dan tetap semoga semakin banyak. Ya paling segitu.
0: Okay. Terima kasih ya.
2: Jadi, semakin banyak rezekinya lah gitu.
0: Rezeki. Ketukan sih, pakai ketukan.
1: Ya. Metronom.
0: Ya, sahabat kalian itu pesan-pesan dari teman-teman di Jelas Band. Mari kita dukung, support sepenuhnya gitu ya, musik-musik lokal, musisi-musisi lokal, band-band lokal dari ya terlepas dari genrenya apapun. Kebetulan aja ini kebetulan genrenya di rock. Mari kita dukung, mari kita support, berikan ruang untuk mereka terus berkarya ya. Kalau ada merchandise-nya silakan dibeli gitu ya. Karena biar bagaimanapun itu sesuatu yang bisa menghidupi band itu untuk produksi berikutnya. Terakhir, ada IG atau ada apa?
2: Sosial medianya.
1: Kalau di medsos kita terjun di IG official jelas. Kalau di YouTube-nya jelas 20 jelas karena 20. Terbentuk jelas itu tahun 2020.
0: Ya. Ya, oh. Jadi IG-nya jelas official ya.
2: Official
0: JLAS official.
1: Iya.
0: Kalau YouTube-nya
1: JLAS 20.
0: Ya. Kira itu YouTube-nya official jelas gitu kan. Tadi IG-nya jelas official
1: TikTok,
0: ini.
1: TikTok FB
0: TikTok ada?
1: Ada TikTok. Iram aja kalau di TikTok. Iram Kadal.
0: Iram Kadal. Oke. Okay. Ya itu silahkan di follow sahabat kalian semua ya. IG-nya tadi adalah diulang lagi jelas
2: official. Jelas kebalik. Official jelas.
0: Official jelas. Ya. Kalau di YouTube jelas official bukan ya. Jadi kalau di IG sekali lagi official jelas. Kalau di YouTube jelas 2020.
1: Jelas 20.
0: Oh, jelas 20 aja ya. Oke. Okay.
2: Menang.
0: Ya, jadi silakan pantengin IG-nya, cek untuk post-postnya. Ya. Berikan support, berikan dukungan. Sekali lagi terima kasih buat Jelas Band ya, Kang Haji, Kang Iram, Kang Dudi Jam. Ya, terima kasih juga Kang Gowo yang sudah memperkenalkan jelas ke sini. Kita dari sahabat Kelait, dari Kelait dan sahabat Kelait semua, mudah-mudahan kita punya ruang yang lebih luas lagi nanti.
4: Amin.
0: Untuk
4: amin.
0: Bisa menunjukkan karyanya. Tadi sudah kita ngobrol bagaimana kalau kita live nanti gitu ya. Sambil disiarkan di radio. Nah, kita coba jadwalkan, kita formulasi ya Kang Andi ya.
2: Betul, kita konsepkan
0: seperti
2: dulu.
0: Apa kita konsepkan? Support udah ada. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan peluang-peluang itu
1: ya. Mudah-mudahan para pendengar nyerbu ke Kelait FM untuk nonton.
0: Ya, insyaallah. Amin.
1: Perform.
0: Mudah-mudahan sekali lagi sukses terus buat Jelas Band.
4: Amin.
0: Buat Kang Haji, Kang Iram, Kang Dudi, semoga lancar proses pembuatan albumnya gitu ya.
4: Amin.
0: Dan mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan bisa tampil di Waken.
2: Amin.
0: Gitu.
2: Amin.
0: Ya. Di Bloodstock gitu, open air atau di salah satu pentas musik
4: dunia.
0: Dunia itu harus begitu ya, seperti itu. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman Jelas, sukses selalu dan tetap berkarya. Kang Andi ada yang mau sampaikan?
2: Ya, tetap berkarya lah, jangan bosan kalau berkarya mah.
4: Siap.
2: Seniman itu ya memang tugasnya berkarya gitu ya. Dan betul, biarkan betul. Karya itu menghiasi kehidupan semua orang gitu lah. Ya. Paling itu aja Kang.
0: Oke, siap. Terima kasih. Sahabat kalian semua, kita sekalian pamit juga ya Kang Andi.
2: Sekalian pamit,
0: ya,
2: betul. Sekalian
0: pamit sahabat kalian semua di Light Rock edisi Light Rock Society di Kelait 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Kami masih akan putarkan beberapa lagu request sampai akhir, sampai selesai. Jadi tetap stay tune di 107,1 FM. Selamat beristirahat, selamat menikmati sisa minggu malam sebelum dihajar kerusuhan Senin
2: pagi,
0: gitu. Pagi yang kerja, yang sekolah, yang macam-macam lah, gitu ya. Kecuali kita ya.
2: Iya, kita mah nggak tahu ngapain.
0: Kita mah ada pensiunan gitu kan.
2: Yang siap-siap mau nonton besok mah.
0: Oh ya, Persib. Siap-siap nonton Persib jam 15.30 tetap dukung, gitu ya. Semoga bisa jadi juara lagi.
2: Amin. Amin.
0: Lagi terima kasih. Saya Arif Rudiana.
2: Saya Nemo Haimin.
0: Dan Kang.
4: Saya Dovan Baros.
0: Mohon maaf kalau ada kekurangan. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kayla FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: bersahabat K-Light. Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Light FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Light FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klight.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi sahabat Kenlight. Mari kita jelang pagi gemilang hari ini. Seiring dengan geliat dan semangat kita dalam merangkai prestasi dan meraih sukses, Kenlight FM kembali hadir menemani segala aktivitas Anda sepanjang hari ini. Sahabat Kenlight, selamat memulai hari Anda dengan optimis dan semangat. Bersama Kenlight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita sua kembali dalam Morning Review. Hari ini, hari Senin ya, 4 Mei 2026. Saya Kujang Suryalaga akan temani Anda semua dengan lagu-lagu bagus, lagu-lagu yang akan menambah semangat kita untuk menjalani hari ini ya, sahabat Kelight. Tapi saya akan temani Anda semua sampai jam 9 nanti.

Kelight FM. Asik ya sahabat Kelight, lagu bagus yang datang dari Lina Santiago. Just because I love you. Sahabat Kelight, ternyata orang-orang sukses umumnya memulai pagi dengan bangun lebih awal, kemudian berolahraga, dan merencanakan tujuan harian mereka. Rutinitas ini bertujuan membangun fokus, meningkatkan energi, dan menciptakan mentalitas proaktif. Dan itu dilakukan setiap hari ya sahabat Kelight. Orang-orang sukses biasanya melakukan hal itu setiap hari. Nah, kebiasaan ini juga mencakup mereka minum air putih dan membuat jurnal, dan mereka juga seringkali melakukan hal-hal yang positif di pagi hari, salah satunya adalah bersyukur.

Dari Kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Care Light 107,1 FM. Lagi-lagi kamu. Oke, selamat pagi. Kita semangat pagi hari ini, sahabat Care Light. Semangat untuk membuat hari Senin ini hari yang penuh dengan produktivitas ya. Saya Kujang Suryalaga akan temani Anda semua. Sudah disiapkan banyak lagu-lagu bagus, juga informasi-informasi menarik untuk menemani antusiasme Anda, semangat Anda di pagi hari ini, sahabat Gelight.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Anda ikuti info hari ini.
1: Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita sudah kembali dalam info hari ini. Setiap Senin ya, hari ini Senin 4 Mei 2026. Dan nanti kita akan ngobrol bareng Kang Riki dari bandunghariini.com. Kang Riki sudah ada bersama kita semua, sahabat Kelight. Selamat pagi, assalamualaikum Kang Riki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ujang, sahabat Kelight semua. Sehat Kang?
1: Alhamdulillah. Minggu kemarin memang saya sempat merasakan sesuatu di perut.
2: Bukan gara-gara draw versi waktu itu ya Kang?
1: Bukan Kang. Bukan. Agak sedikit keracunan Kang.
2: Oh keracunan. Aduh itu mungkin karena makanannya nggak dibagi-bagi ke sahabat Kelight semua Kang Kujan.
1: Mungkin juga mungkin. Tapi keracunannya bukan gara-gara makanan, tapi karena.
2: Oh, bukan.